0: hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
5: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
3: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
7: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
6: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
8: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
6: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
9: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
11: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
9: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
13: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
14: Pusat-pusat kreatif pengembangan ekonomi melakukan skala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
13: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
15: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
16: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
15: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Kami di sini tidak hanya memetalasi memamerkan produk lokal.
18: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
17: Kami di sini tidak hanya mengetalasi memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
19: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
18: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
20: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
18: Bank Raya PIR dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
0: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
21: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
0: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
22: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
0: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
23: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
24: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
23: ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
1: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
3: Tanggapan saya mengenai minyak jelanta yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
1: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelanta. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Barusan Yuna dapat satu kalimat yang sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua di pagi hari ini. Walaupun ini adalah hari Minggu, banyak Anda yang lebih memilih untuk tidur-tiduran saja, mager ya. Alasannya karena memang Senin sampai dengan Sabtu itu dar-der-dor, war-wer-war ya. Sepanjang pagi sudah harus mandi yang cepat, gerak cepat, sekolah, kuliah, ngajar, kerja, segala macam aktivitas. Jadi untuk hari Minggu, please ya, boleh kasih kesempatan untuk me time. Kalaupun punya usaha sendiri, buka toko, boleh dong untuk hari Minggu bukanya lebih telat sedikit. Biasa jam 8, kita buka jam 9 hari ini. Boleh, asalkan niatnya itu untuk memberikan reward untuk diri Anda yang sudah sangat luar biasa hari ini. Apa quotes of the day hari ini yang Yuna dapatkan dan ingin Yuna bagikan untuk Anda, pendengar? Yang pertama adalah tentang kebaikan. Ternyata kebaikan yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kebaikan yang kita lakukan yang tujuannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain berupa bantuan tenaga, bantuan sedekah, dan lain sebagainya, terkesan itu untuk orang lain, tapi bukan. Itu adalah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Di saat kita berbuat baik, walaupun ada peluang orang untuk tidak menghargai kita, atau mungkin kita merasa dimanfaatkan, tidak apa-apa. Tetaplah berbuat baik. Ya, karena kita gak akan pernah tahu kebaikan mana yang akhirnya nanti akan kembali kepada kita, kembali kepada keluarga kita, suami, istri, anak, cucu kita. Sama seperti kebaikan yang kita dapatkan sekarang. Kita gak tahu, bisa jadi kebaikan yang kita dapatkan ini justru dari orang tua kita yang sudah melakukan kebaikan untuk orang lain. Gak berbalik ke kita, balik ke keluarga kita. Ya, jadi bisa jadi juga kebaikan yang kita rasakan hari ini adalah kebaikan yang pernah dilakukan guru-guru kita, atau juga adik kakak kita. Maka dari itu, kalau ada yang bilang berbuatlah kebaikan dengan batasan yang wajar, menurut Yuna itu salah. Walaupun kita merasa gak dihargai, merasa dimanfaatkan, tetaplah terus berbuat baik. Walau ada peluang untuk capek dan nyerah, jangan. Ya, berbuat baik terus, sekecil apapun. Walaupun terkesan juga kita seperti bodoh ya di mata orang lain, kok mau sih jadi tulang punggung? Kok mau sih jadi yang disuruh-suruh terus? Bodoh sih gitu ya. Kalau untuk kebaikannya sendiri, Yuna pernah merasakannya. Apalagi di lingkungan kantor. Ya, khusus untuk pengalaman pribadi yang bisa Yuna dapatkan saat giat bekerja, bekerja dengan tulus, orang udah pulang, Yuna masih di kantor, orang udah me time, family time, Yuna masih menyiapkan pekerjaan dengan hasil yang Yuna harapkan maksimal dan berhasil. Akhirnya dapat reward, dapat tiket jalan-jalan saat itu, yang gak disangka-sangka. Ya, tiket jalan-jalan Jakarta-Bandung, free tiket dan hotel. Kemudian waktu acara jalan santai, acara door prize, Yuna gak dapat door prize-nya. Tapi ada reward lagi yang diberikan oleh pengunjung yang hadiahnya katanya untuk Kak Yuna. Wow, itu kan kebaikan lagi-lagi balik ke diri kita sendiri. Maka dari itu hari ini Yuna mengajak kita semua untuk jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikan menurut Anda sekecil apapun. Ajak orang lain untuk terus berbuat baik, jika dia tidak mau, ya sudah. Asal jangan lain di mulut, lain di hati ya. Kalau memang Anda ada sesuatu di hati yang tidak nyaman, jika perlu disampaikan untuk hubungan sosial, baik-baik saja sampaikan. Tapi jika merasa, kalaupun tidak disampaikan sepertinya tidak ada perubahan apapun, sebaiknya diam saja. Seperti lagu Agnes Monica nih, cocok dan relate. Lagu di tahun 2003, Bilang Saja.

Nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan segera mengetahui seperti apa perkiraan cuaca di pagi sampai dengan sore hari nanti. Kami sudah terhubung bersama forecaster BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada Febrianto di ujung telepon. Selamat pagi, Febri. Halo, Febri. Selamat pagi. Bisa mendengar suara kami? Iya. Baik. Febri, silakan update untuk info cuaca kita di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Banyak masyarakat yang menunggu, yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan. Apakah ini akan terik hari ini atau mungkin ada potensi hujan? Silakan infonya. Iya, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Mas, suara saya kedengaran nggak?
0: Terdengar, cukup jelas, silakan.
2: Baik. Hari ini cuacanya kita prediksi akan cenderung cerah berawan hingga berawan di pagi sampai dengan sore hari nanti di wilayah Biren, kemudian Bandara Malikul Saleh, Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur. Sementara berpotensi turun hujan nanti di sore menjelang malam hari di Kota Langsa, Bener Meriah dan beberapa tempat, beberapa kecamatan di Losmawe. Suhunya hari ini 24 sampai 32 derajat Celcius, di Bener Meriah suhunya sekitar 16 sampai 22 derajat Celcius. Dan secara keseluruhan hari ini kelembaban udara sekitar 60 sampai 100%. Gitu kan?
0: Iya, hampir sama kondisinya dengan kemarin ya. Suhu juga sama, kemudian daerah-daerah yang berpotensi hujan juga sama untuk Kota Langsa dan Bener Meriah tadi. Dan suhu di Bener Meriah ini juga cukup dingin. Ada pantauan titik panas sampai dengan pagi hari ini, Febri?
2: Gimana, Kak?
0: Pantauan titik panas atau hotspot?
2: Ada, tapi di sekitar wilayah barat, di Melaboh dan sekitarnya. Tapi kalau di wilayah Losmawe, Biren, Aceh Utara dan sekitarnya itu terpantau belum ada, Kak.
0: Baik, semuanya aman untuk hari ini ya, walaupun cuaca cukup panas, menyengat di 32 derajat Celcius. Silakan informasi untuk wilayah pesisir kita seperti apa hari ini, Febri?
2: Kalau di pesisir itu tinggi gelombangnya hari ini sekitar 0,1 sampai 1 meter, kemudian kecepatan anginnya mulai dari 10 sampai 30 km per jam, Kak.
0: Untuk lepas pantai?
2: Sekitar 1 meter.
0: Ini kondisi yang aman ya. Ada hal yang harus diwaspadai untuk para nelayan dan juga warga pesisir?
2: Hari ini cukup baik sih, Kak, pagi sampai sore hari.
0: Berarti untuk masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di pantai juga aman ya, bisa mandi di tepi pantai?
2: Ya.
0: Baik, itu dia update informasi dari BMKG untuk hari ini. Namun kami akan kembali mengupdate info cuaca pada pukul 16 sore nanti. Terima kasih Febri, selamat pagi.
2: Sama-sama Kak, selamat pagi.
0: Iya, itu dia tadi pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan atau juga Anda yang ingin menikmati waktu libur akhir pekan bersama dengan rekan-rekan dan teman-teman di pinggir pantai, ternyata aman hari ini. Kecepatan angin berkisar 10 hingga 30 km per jam dan tinggi gelombang juga untuk para nelayan serta jasa transportasi laut cukup aman dengan maksimal ketinggian gelombang di 1 meter saja. Untuk suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius, namun untuk Bener Meriah itu ada di 16 sampai 22 derajat Celcius, namun ada potensi hujan di sore hari nanti. Tapi kita akan kembali update info cuaca pada sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Yuna akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
1: Demikian info cuaca.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta Talk Show Bola bersama Dewa.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

101 RRI Lok Semawi. Walaupun hari ini kita tidak punya satu program khusus untuk bincang pagi seperti biasa yang hadir pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi, namun di sesi terakhir sebelum kita selesai di jam 9 pagi, Yuna akan ajak Anda untuk membahas sebuah ruang bagi generasi zaman now. Apa itu? Ya, mengenai perkembangan media sosial yang telah membuka ruang yang luas bagi siapapun untuk berbagi ilmu, berdakwah, berbisnis, dan pastinya menginspirasi banyak orang. Tapi di balik berbagai manfaat itu, muncullah fenomena yang memprihatinkan. Tidak sedikit orang yang rela melakukan apa saja demi mengejar followers, like, gift, dan popularitas, bahkan dengan mengorbankan harga diri serta nilai-nilai agama. Fenomena yang semakin sering kita lihat dari siaran langsung atau live streaming di media sosial dengan mempertontonkan aurat, baik yang dilakukan oleh laki-laki atau juga perempuan. Ada yang sengaja berpakaian tidak pantas, menampilkan bagian tubuh yang wajib ditutup menurut syariat, atau juga berperilaku yang mengundang syahwat agar memperoleh perhatian, hadiah, dan keuntungan ekonomi. Apa yang dianggap sebagai hiburan oleh sebagian orang sesungguhnya bisa memicu dan menjadi pintu kemaksiatan, merusak diri keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, menjaga aurat itu bukan sekedar berpenampilan yang menutup, tetapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika rasa malu mulai hilang, seseorang akan semakin mudah mengabaikan batas halal dan haram. Demi beberapa menit menjadi viral, kehormatan dipertaruhkan sementara dosa terus bertambah. Lebih memprihatinkan lagi apa, pendengar, ini soal konten yang menampilkan aurat atau mengajak kepada kemaksiatan. Ini tidak berhenti ketika siaran selesai. Rekamannya dapat terus ditonton, dibagikan, bahkan ditiru oleh orang lain. Ada yang namanya jejak digital, mungkin sulit untuk dihapus, sedangkan catatan amal itu tidak akan pernah hilang hingga hari perhitungan nanti. Bisa jadi seseorang telah meninggal dunia,

tapi video yang pernah diunggah itu masih akan terus ditonton, menjadi penyebab mengalirnya dosa atau dosa jariah karena menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan serupa. Bagi masyarakat Aceh, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan nilai agama, tetapi juga punya konsekuensi hukum. Sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, Aceh telah memiliki Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Apabila suatu siaran langsung membuat perbuatan yang memenuhi unsur jarimah seperti khalwat atau bahkan zina, pelakunya dapat diproses melalui mahkamah syariah dan dijatuhi ukubat takzir berupa cambuk, denda, dan penjara sesuai dengan ketentuan kanun. Kehadiran kanun juga bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi sebagai upaya melindungi kehormatan manusia, menjaga moral masyarakat, dan mencegah meluasnya kemaksiatan di ruang publik maupun ruang digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah kepastian yang tidak dapat ditunda. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah esok masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Karena itu, sungguh merugi apabila hidup dihabiskan untuk mengejar pengakuan manusia dengan cara melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan ketika siaran langsung berakhir, telepon genggam dimatikan dan layar menjadi gelap, perjalanan hidup juga suatu saat akan berakhir. Yang tersisa bukan jumlah penonton, bukan banyaknya hadiah, bukan pula popularitas, melainkan amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, be pepungo-pungo dro bak media sosial. Jangan seperti orang gila demi konten. Jangan korbankan akhirat demi popularitas. Dan jangan membuka aurat demi hadiah. Gunakan media sosial sebagai ladang amal, bukan sebagai jalan menuju dosa dan sanksi hukum. Sebab ketenaran hanya sementara, sedangkan kematian, hisab, dan kehidupan akhirat adalah sebuah kepastian. Komentar dan sudut pandang yang Yuna bacakan tadi ditulis oleh Dr. Bukhari MHCM, akademisi UIN, Loksemawe sekaligus advokat.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: 1 RRI Lok Semawe selesai sudah tugas Yuna untuk menemani Anda di sepanjang pagi hari ini. Mulai dari jam 4 pagi tadi kami sudah menemani Anda dengan siaran Piala Dunia untuk memperebutkan juara 3. Dan kita sudah mendapatkan juara ketiganya. Juara keempat adalah Prancis. Juara ketiga adalah Inggris, dan tinggal kita tentukan siapakah yang menjadi pemenang dalam Piala Dunia untuk final di tanggal 20 Juli atau minggu nanti malam ya. Dari jam 10 malam RRI Lok Semawe sudah menggelar sebuah pesta bola, nobar dan debar, nonton bareng dan dengar bareng di halaman kantor RRI Lok Semawe. Syaratnya tidak ada, hanya datang saja langsung ke halaman kantor RRI Lok Semawe mulai dari jam 10 malam. Kami siapkan kuis, kami siapkan door prize, kami juga menyiapkan talk show bersama sama Dewan Pengawas RRI Lok Semawe sekaligus juga komentator bola yang bersejarah. Ya, nanti membahas perjalanan finalis, prediksi pertandingan serta atmosfer Piala Dunia 2026. Kita mulai dari jam 10 malam. Ya, ada penampilan band, ada penampilan penyanyi juara bintang radio juga, ada pembagian door prize, kemudian grand prize untuk door prize hadiah utama juga. Sampai dengan jam 1 dini hari, kami akan berbagi keseruan. Jadi hadir langsung di halaman kantor RRI Lok Semawe pukul 10 malam nanti. Dan nanti kami juga siapkan layar yang besar ya, untuk kita sama-sama tonton dan mendengarkan pertandingan sepak bola untuk final. Nanti malam iya, MC-nya juga ini yang paling penting ya, Yuna dan Egi. Sudah lama tidak terdengar suara Yuna dan Egi bersama, pasti ini gongnya. Ya, bukan mau lihat band-nya, bukan hadiahnya, mau lihat Kak Yuna dengan Bang Egi. Kata si Purob, bukan orangnya sebesar gong, tapi memang kemeriahannya ya, luar biasa. Baiklah pendengar, selesai sudah tugas Yuna, ada Robi yang sudah siap menggantikan posisi Yuna di kursi panas ini dengan kehebohan dan keceriaannya, atau mungkin kegantukannya, kemagerannya di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun untuk Yuna, 19 Juli hari ini. Dirayakan nanti malam di halaman kantor RRI, seluruh karyawan merayakannya. Ya, jangan tanya yang keberapa. Enggak dunia dong, itu kan Piala Dunia yang di... Ini kebetulan aja, ya itu pun Piala Dunia udah masuk hari ke tanggal 20-nya. Udah tanggal 2 pagi, pun jam 2 pagi ya. Jadi sekali lagi Yuna ajak, besok Senin gimana caranya? Jangan khawatir, ada kopi kita... Kita kasih snack juga ya. Silakan Robi ambil posisi Anda untuk melanjutkan siaran. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Loksmawi di jam 10 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan program Idola Indonesia Layak Anak, lagu-lagu anak nanti yang akan Om Robi hadirkan. Ya, Om Robi hadirkan untuk hari libur adik-adik, anak-anak di hari Minggu ini. Selamat siang untuk semuanya, selamat hari libur. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan himne Aceh Mulia. Inilah Pro 1 RRI Loksmawi.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

sayang dong.

Iya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, khususnya anak-anak Om Robi, adik-adik Om Robi ya. Di siang hari ini di jam 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Udah mandi? Iya, punya planning nih, mau jalan-jalan sama papa mama Abi Umi ya, mau kemana? Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi gitu. Selamat siang untuk semuanya. Gimana sekolah barunya? Ya, pengenalan lingkungan sekolah udah ya, ataupun MPLS ramah sudah dilaksanakan minggu kemarin ya. Besok udah mulai belajar nih, jadi ada fokus-fokus.

Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta

Minggu, 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Selamat siang untuk adik-adik semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawe. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
2: Amerika Serikat dini hari tadi, Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
3: I hope that the players can be proud on that.
4: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
3: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
4: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
2: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya asyik.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik masa pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu
1: ya. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih baik. Nah, kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di awalnya kan. Itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Lama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita gitu. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Simpati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

berita-berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawi ya. Berita olahraga yang sudah kita dengarkan di siang hari, dinamika olahraga bersama Naper TV. Iya, terkait dengan sepak bola, selamat untuk Inggris ya. 6-4. Prancis untuk juara 3 dan juara 4. Dengan juara 4 nanti malam bersama RRI Leksemawi, Nobar dan Debar, dengar bareng dan juga nonton bareng di halaman RRI Leksemawi Jalan Toyo Ibrahim nomor 75 Tapo Tengah, pencinta Spanyol atau fansnya dari Argentina. Yuk kita nonton bareng malam hari ini, siapakah yang akan menjadi juara dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Dengar, selamat siang. Nanti malam kita ramaikan mulai jam 10. Door prize-nya juga banyak, yang pasti akan dipandu MC-nya ada Kayuna dan juga Egi untuk acara hiburan, beserta Denny dengan hasil olahraganya bersama Bungkus. Beliau adalah komentator sepak bola RRI yang luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini hadir di RRI Leksemawi, tapi untuk saat ini di jam 11 ini sudah tiba di bumi Tanah Rencong. Bumi Aceh. Selamat datang Bungkus. Ya, selamat menikmati cuaca, suasana Leksemawi yang luar biasa. Untuk kali ini kita ketemu nanti malam ya, sambil persiapan-persiapan untuk nonton bareng nanti malam, kita dengarkan lagu-lagu Aceh. Program Bungkong Jaro akan hadir di siang hari ini, pengadi Pro 1 RRI Leksemawi 0811-6715-893. Baru ibu kan untuk kamu yang pengen request lagu-lagu dan salam-salam untuk hari ini di Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Roh lagu-lagu Aceh di hari Minggu 19 Juli 2026 ya, masih menunggu waktu nanti malam nobar yang ditunggu-tunggu ya. RRI Lok Semawi juga melaksanakan nobar nih, nonton bareng dan juga dengar bareng. Untuk hari ini di Pro 1 RRI Lok Semawi nanti malam ya. Nanti malam di jam 10 nih sudah mulai kita merapat ke RRI Lok Semawi ya untuk nonton bareng sepak bola antara Spanyol dan juga Argentina. Dimeriahkan Frontline Band ya. Nanti ada juga door prize untuk seluruh pengunjung yang menyaksikan. Okay. Apa Muhammad Kusnaini ataupun Bungkus yang sering kita dengar di RRI ini sebagai komentator akan hadir di Lok Semawi nanti malam dalam program nonton bareng dan juga dengar bareng di RRI Lok Semawi. Yang untuk saat ini selamat kehadirannya untuk Bungkus sudah hadir di Lok Semawi ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh pendengar yang selalu setia bersama Pro 1 di siang hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh untuk Anda. Selamat siang semuanya, inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sepeduronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: saya Relot Semawe, ngerasa rindu ke seseorang ataupun ke Bang Robi.
1: Rindu ke Uronyo.
0: Oh, Bang Robi sudah menghadirkan lagu-lagu Aceh ke memandum dengar prosa. Ya, semoga terhibur lah. Lagu lagi Rais Farmiadi dengan Citrani yang tengah melagu dengan judul Rindunya, mengobatilah rasa rindu memandu pendengar prosa RRI Lexmawi. Ya, selamat coro pendengar kamu ngenasih yang setia bersama kamu di prosa RRI Lexmawi.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

101 RRI Loksmawe di jam 1 waktu Indonesia Barat. Selesai sudah program Bungong Jaro dan berita bahasa Aceh. Haba Uronyo akan hadir untuk Anda di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe. Dan sedia kami ucapkan selamat mendengarkan.

Dari Lok Semawi, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Hamai kamu turun di Haba Uronyo di antara JMPU Aceh Utara, Gepena Muzakarah 2026. Pertarun gas, Gepena Jumat Bersih, Haba selengkapnya ke Pesampo le ulun Tuan Robi. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Utara, Kamis 16 Juli 2026, kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan Tun 2026 sebagai wadah strategis untuk menyatukan pemahaman serta merumuskan solusi atuh mebaga isu kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Darul Huda, Kecamatan Tanah Pasir, mengusung tema peran ulama dalam merawat khitah syariat Islam di era digital, menjawab tantangan kontemporer dan memperkokoh ukhuwah di bumi Malikul Saleh. Acaranya dibuka secara resmi oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Utara Muhammad Yunus mewakili Bupati Aceh Utara. Ketua MPU Aceh Utara Tengku Haji Abdul Manan Gepega, muzakarahnya merupakan wujud implementasi tugas MPU sesuai Kanun Aceh Nomboi 2 tahun 2010. Forumnya jid ke langkah preventif dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dampak negatif dari pesaji arus informasi digital. Sementara ini banyak Kepala Sekretariat MPU Aceh Utara, Mahyudin, maksud kamu Wahyudin Gepega, muzakarahnya didanai melalui APBK Aceh Utara tahun 2026 dan diselenggarakan berdasarkan hasil sidang paripurna MPU tanggal 10 Juni 2026. Pihak MPU kesampaikan apresiasi serta terima kasih yang lambung ke Bupati Aceh Utara Haji Ismail Al-Jalil atas perhatian penuh beliau, sehingga kegiatan muzakarahnya terlaksana dengan gad demi kemaslahatan umat di Kabupaten Aceh Utara. MPU berharap keputusan yang dihasilkan dalam muzakarahnya jadi terbitkan sebagai rekomendasi resmi yang menjadi rujukan ke pemerintah daerah, perangkat gampung atau imam gampung, sampo ke mandum lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

komitmen dalam membangun budaya kerja yang sehat, taman dan peduli lingkungan, Pertarung Gas yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina Gas dan juga bagian dari Subholding Gas. Gepuna kegiatan Jumat Bersih 17 Juli 2026, kegiatan melibatkan Mandum Perwira PAG Sai Dipena Tip-Tip Bengah Jumat yang diawali dengan senam bersama Bak Titik Kumpul Menkit PAG. Mengusung semangat menjaga kebersihan lingkungan kerja, kegiatannya bukan sekedar aksi gotong royong membersihkan lingkungan, tetapi juga menjadi upaya nyata perusahaan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa lingkungan kerja yang bersih merupakan fondasi penting untuk terciptanya tempat kerja yang sehat, nyaman, aman, dan produktif. Selain membersihkan area kerja, para perwira PAG juga diajak menerapkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui pemilihan sampah berdasarkan jenis, yaitu organik, anorganik, dan limbah B3. Edukasinya diharapkan JUT membangun kebiasaan positif dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan yang terus diimplementasikan perusahaan. Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Matangkuli, Desa Blang, Kecamatan Matangkuli terasa berbeda. Naji Kadiran dan Ramil, 15 Matangkuli, Kodim 01 Leca Utara, Kapten Fantri Muhammad Sebani didampingi Pebinsa Koptu Hendrik disambut antusias Le Mertuh Dero siswa yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat Jumat 17 Juli 2026. Di hadapan para peserta MPLS, Kapten Infantri Muhammad Saibani menyampaikan materi wawasan kebangsaan, bela negara, serta cinta tanah air dengan bahasa yang mudah dipahami. Materi dikemas secara interaktif melalui diskusi serta tanya-jawab sekaligus mengingatkan para siswa upaya PJO narkoba, tawuran, perundungan atau bullying, serta memagau bentuk kenakalan remaja yang jeut merusak generasi masa depan. Saudara Onodila Bauronyo, produksi tim RRI Lok Semawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

yang pendengar Pro 1 RRI Leksomawi, masih mencari cinta nih si Noah dan juga BCL. Tapi walaupun masih tidak punya pasangan ya. Aduh. Untuk informasi secuil di siang hari ini jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat, mendengar seperti biasa ya lagu-lagu dangdut. Program Pro Dangdut yang hadir di siang hari di Pro 1, kalau lagu dangdutnya sampai jam 3 nanti akan terus hadir ya. Untuk menemani kamu di hari Minggu ini, goyang-goyang dikit lah sambil istirahat siang. Dan ditemani dengan lagu-lagu dangdut ini, semoga terhibur di siang hari ini. Pendengarnya, terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami untuk hari ini, di hari Minggu, harinya kamu semua bersama keluarga. Semoga rangkaian acara, baik hiburan ataupun informasi dari Pro 1 akan terus menemani kamu hari ini. Mendengar tetap bersama kami di sini, Pro 1 RRI Loksmo, dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kuliner bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI

0: 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI Lhokseumawe.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

ya mendengar Pro 1 RRI Lexemang. Iya pasti ada yang kangen nih dengan Cek Lilis, Lilis Karlina dengan goyang Karawangnya. Aduh, dia di tahun 90-an ya. Goyang Karawang. Ini Lilis Karina apa kabar? Tapi pernah ngeliat sih di ini ya, TikTok masih aktif katanya beliau, walaupun udah jarang di TV tapi masih adalah jobnya gitu. Karena siapa sih gak rindu dengan lagu-lagunya seperti Bulan Separuh, Goyang Karawang juga ya. Terus lebornya lagi ya, banyak lagu-lagu Lilis Karlina. Ini siang hari ini semoga juga terhibur untuk semua pendengar. Nanti malam jangan lupa datang ke RRI Lexemawe. Iya, kita nobar bareng dan juga dengar bareng untuk teman-teman yang berlebutan khusus ini untuk final sepak bola Spain dan juga Argentina. Siapakah yang akan menggendong, mengangkat piala yang dikejar-kejar yang nanti selama 4 tahun. Ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Robi pamit untuk hari ini. Dan Dewi akan bersama Anda kembali dengan program Pro Dangdut sampai dengan jam 3 siang nanti. Ya, siang atau sore. Oke, yang penting terhiburlah semua dengan lagu-lagunya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Robi pamit. Tetaplah bersama Pro 1 dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Runam, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masih di perjalanan Prodangdut ya, yang akan terus bergulir sampai dengan formasi pukul 15. Dan pastinya hari ini ya, banyak yang sedang mengambil masa istirahat ya, setelah akhirnya ya menonton pertandingan dini hari tadi. Pertandingan antara ya pastinya Prancis dengan Inggris ya, dan yang pastinya dimenangkan oleh Inggris. Wah, edol. Dengan skor 4-6, pendengar, ini luar biasa sih ya. Dari luar prediksi sebenarnya, tapi apa mau dikata, akhirnya England sendiri keluar sebagai di juara ketiga. Kira-kira siapa yang akan duduk di posisi kedua dan di posisi ke pertama sebagai juara dunia di tahun 2026? Jangan lupa nonton bareng, dengar bareng bersama RRI ya, nanti malam bisa nobar. Dan bukan hanya nobar saja, tapi juga ada berbagai acara ya, mulai dari ya hiburan, ada band Frontline Band, kemudian juga ada talk show, ada door prize, ada grand door prize. Jadi yang kira-kira malam nanti kira-kira akan memilih siapa? Ya, antara Spanyol atau Argentina, yang pasti tetaplah memilih untuk dengar dan nonton bareng di halaman RRI Lok Semawe ya. Dimulai acara juga dari pukul 21 sampai dengan selesai pertandingan sepak bola. Tetaplah bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah. Seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran. Tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik. Pesta Bola Dunia bersama RRI

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada yang terus setia bersama kami di sini. Dan pastinya jangan lupa nanti malam pendengar ya, kita ada nobar dan nonton bareng di halaman RRI Losmawe yang akan menyaksikan pertandingan antara ya Spanyol akan berhadapan dengan Argentina. Kira-kira Anda akan memilih yang mana? Oke, antara Spanyol dan Argentina. Ini luar biasa pendengar, pertemuan yang sangat dinantikan dan pertandingannya memang paling diincar ya, bagaimana nanti pertandingan antara ya Spanyol dan Argentina. Dan ini juga menjadi pertandingan yang paling mendebarkan ya mungkin sepanjang sekarang. Jadi memang yang pasti pertandingan ini juga menjadi pertemuan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol Argentina. Jadi duel dua juara benua ini tidak hanya menjadi perebutan trofi pendengar, tetapi juga pertarungan gengsi dua negara yang pastinya punya sejarah panjang ya di sepak bola internasional. Dan di mana La Albiceleste juga berhasil mencapai final Piala Dunia secara beruntun pendengar setelah melewati 7 pertandingan dalam turnamen yang berlangsung selama 5 pekan di Amerika Utara. Tim asuhan Lionel Scolani ini juga tengah berburu sejarah setelah mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar pendengar. Argentina kini berpeluang menjadi salah satu negara yang mampu mempertahankan gelar juara dunia. Dan di sisi lain, timnas Spanyol tampil sebagai juara Eropa yang sedang berada dalam performa terbaik. La Roja hanya bisa mencapai final Piala Dunia sebelumnya pendengar, yakni pada tahun 2010, tetapi langsung keluar sebagai juara setelah mengalahkan Belanda di partai puncak. Nah, menjelang final Piala Dunia 2026 digelar di New York Jersey Stadium dini hari Minggu di ya kami maksud Senin dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi sejarah pertemuan kedua tim ini memang menunjukkan catatan seimbang pendengar. Jadi kalau dilihat rekam jejak pertemuan kedua tim ini, ya tidak ada yang benar-benar dominan sih ya. Jadi menurut catatan FIFA sendiri, Spanyol dan Argentina sudah bertemu sebanyak 14 kali pendengar di berbagai ajang. Hasilnya kedua negara sama-sama meraih 6 kemenangan, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Artinya final Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan bagi salah satu tim untuk memecahkan keseimbangan sejarah mereka berdua. Ya, kalau begitu dilihat kalau pertemuan terakhir Spanyol punya kenangan yang jauh yang lebih manis pendengar. Pertemuan terbaru kedua tim pada laga uji coba jelang Piala Dunia di tahun 2018. Saat itu Spanyol menghancurkan Argentina dengan kemenangan telak 6-1 pendengar di Stadion Metropolitano Madrid. Nah, hal tersebut jadi menjadi sebuah kemenangan terbesar dalam sejarah duel Spanyol kontra Argentina. Dan yang pastinya juga lagi kita juga akan menyaksikan ya dini hari nanti antara Spanyol dan Argentina. Jadi dalam pertandingan di mana sebenarnya masih memiliki harapan setelah Nicolas Otamendi mencetak gol penyama kedudukan. Spanyol lebih dulu unggul pendengar lewat Diego Costa dan Isco. Namun setelah jeda pertahanan Argentina runtuh. Satu-satunya pertemuan Spanyol dan Argentina di Piala Dunia, walaupun pertemuan ini terjadi pada tahun 1966 di Inggris. Saat itu Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 dalam pertandingan fase grup. Nanti malam atau Senin dini hari, kira-kira Anda Spanyol atau Argentina? Yang pasti tetap ya, nobar nonton bareng di RRI Loksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

ini harus kita jalankan sebaik-baiknya, ya. Walaupun kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, sudah informasi pukul 15:23 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk hari ini kumandang azan sholat asar nanti insya Allah akan masuk di formasi pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Baik, dan juga jangan lupa seperti apa kondisi cuaca nanti kami akan hadirkan melalui informasi bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ya. Seperti apa kondisi cuaca di sore hingga malam? Anda ingin tahu, jangan lupa untuk menyimaknya karena Prosatu selalu menghadirkan informasinya di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore paling baik juga untuk masyarakat yang saat ini sedang menikmati panorama di kawasan bibir pantai Ujung Belang, ya, di kawasan Lok Semawe, dan juga para pedagang-pedagang. Di hari ini, hari Minggu, memang hari berkumpul bersama keluarga, dan pastinya juga untuk para orang tua, jangan lupa ya untuk terus ya mengawasi putra-putrinya, dan juga segala sesuatunya juga harus diperhatikan, mulai dari kesehatan, kemudian juga makanan, kebersihan paling utama juga ya, untuk melestarikan tempat wisata kita. Jadi mari kita sama-sama untuk menjaga agar tetap asri dan indah, ya. Siapa yang tidak senang kalau tempatnya bersih? Semua akan bahagia. Jadi bukan hanya tempat tinggal kita, tapi tempat yang kita datangi juga bersih. Dan itu juga dibutuhkan kerjasama, bukan hanya saja pemilik warung, tapi juga akan pastinya dituntut untuk kesadaran dari diri kita untuk mampu menjaga dan pastinya juga lingkungan menjadi asri dan indah, ya. Baik, di kesempatan sore berbahagia ini sekali lagi kami ingatkan pendengar untuk Anda yang juga berencana untuk nonton ya pertandingan final Piala Dunia dini hari nanti, ya, silakan untuk bisa hadir nobar dan dengar bareng bersama RRI Lok Semawe pendengar, di mana malam nanti juga cukup banyak acara yang akan kami hadirkan, ya, dan juga yang bisa mendengarkan melalui siaran 89,3 dan juga di kawasan Langsa dan sekitarnya di 93,5 MHz. Jadi banyak sekali acara di mana kita juga akan hadirkan nanti, ya, ada talk show dan ada komentator bola juga hadir langsung pendengar, ya, dan juga nanti akan ada door prize menarik. Kira-kira seperti apa perjalanannya? Jadi Anda harus datang langsung atau menyimak langsung seperti apa ya perjalanan daripada nobar dan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini di RRI Lok Semawe. Kemudian juga di kesempatan sore ini juga saat ini juga sedang dilakukan persiapan yang luar biasa ya untuk acara malam nanti ya di halaman kantor RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpu Tengah. Jadi yang kalau belum tahu silahkan ya, Anda mungkin sore ini, siang ini sudah bisa survei kira-kira tempat mana yang menjadi pilihan Anda untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia. Kita nanti mulai acara di pukul 22 pendengar. Dari mulai rangkaian kegiatannya ini ada dari sambutan dari Kepala RRI Lok Semawe, kemudian ada penampilan band pendengar. Jadi Frontline juga ini akan hadir pendengar. Kemudian juga ada penampilan penyanyi bintang radio tahun 2025, talk show bola bersama ya Muhammad Kusnaini. Beliau adalah Dewas LPP RRI, juga akan membahas perjalanan finalis, prediksi pertandingan, dan juga atmosfer final Piala Dunia 2026. Games dan kuis ya, ini juga bersama penonton. Kemudian juga ada door prize ya. Kemudian juga ada grand door prize utama pendengar. Kira-kira apa? Jadi silakan untuk Anda datang langsung ke RRI Lok Semawe ya. Kita akan nonton bareng dan dengar bareng di halaman
RRI saat ini sedang dilakukan persiapan. Jadi untuk Anda yang nanti malam akan nonton final, persiapkan. Yang paling penting adalah kondisi tubuh Anda harus fit ya. Dan pastinya segala sesuatu ya, mulai mungkin ya, yang menemani biasanya adalah kopi ya. Atau juga mungkin yang Anda sedikit terganggu dengan hawa dingin, ataupun juga mungkin harus memakai jaket atau sweater. Yang paling penting adalah kenyamanan tubuh Anda, Anda ya yang lebih tahu. Baik, tetap di sini di Perjalanan Pro 1 dan pastinya nantikan terus informasi-informasi lainnya.

informasi pukul 15:54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Ketua DPR Kabiran Surya Dharma meminta Bupati untuk segera memerintahkan pelaksanaan audit khusus terhadap Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Biren, menyusul beredarnya pemberitaan mengenai dugaan adanya permintaan setoran di luar mekanisme resmi dalam pengelolaan distribusi pasar. Menurut Surya Dharma, audit khusus penting dilakukan agar seluruh informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diuji secara objektif berdasarkan data, dokumen, dan fakta. Nah, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Biren dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dan juga pendengar, yang menegaskan audit tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan seluruh proses pengelolaan pendapatan asli daerah ini berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka hasil audit akan menjadi dasar untuk memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, selain aspek tata kelola pemerintahan, Surya Dharma menilai banyak dugaan praktik-praktik yang dapat membebani pedagang maupun masyarakat yang tidak seharusnya terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, saat ini banyak pelaku usaha kecil dan pedagang pasar yang sedang berjuang mempertahankan usahanya akibat daya beli masyarakat yang belum stabil, pendengar, sehingga seluruh kebijakan dan pengelolaan retribusi harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan juga Surya Dharma menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Biren untuk terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh satuan kerja perangkat kabupaten yang mengelola pendapatan asli daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif merupakan kunci agar target PAD yang telah ditetapkan dalam APBK dapat tercapai secara optimal tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Way. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Loksmawe dan sekitarnya tepat formasi pukul 16:05 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX MyBay. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di sini. Seperti biasa pendengar, kami akan segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh di kesempatan sore hari ini.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG, ada Febri. Selamat sore Febri.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar sore ini Febri? Semangat ya.
2: Baik Kak.
0: Oke, silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari sore sampai dengan malam hari nanti. Untuk hari ini, cuacanya diprediksi akan dominan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi turun hujan di Lhokseumawe, Mawe, Bener Meriah, dan Langsa di sore menjelang malam hari nanti. Suhunya hari ini sekitar 24-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 60-100%. Gitu, Kak.
0: Ya, mungkin ada informasi tambahan dan juga himbauan terkait kondisi cuaca yang kita lihat cukup cerah ya untuk sore nanti, sore saat ini dan juga nanti malam. Silakan Febri.
2: Baik, hari ini informasi tambahannya tinggi gelombangnya di perairan sore sampai malam hari nanti itu sekitar 0,1-1 meter. Kemudian kecepatan anginnya sekitar 8-30 km/jam. Dan kami himbau masyarakat yang tinggal di wilayah Bener Meriah, Aceh Utara, Biren, dan termasuk Langsa untuk hati-hati karena berpotensi turun hujan yang akan juga disertai kilat petir sore menjelang malam hari.
0: Baik, terima kasih Febri. Ini cuaca juga cukup mendukung, apalagi nanti malam final Piala Dunia ya Febri. Jadi ini memang cukup dinantikan oleh masyarakat. Semoga saja semua berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman semua. Semangat untuk beraktivitas kembali Febri. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Baik, pendengar itu dia bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh, Febrianto, yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Nantikan kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikian info cuaca.

bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Where is the Love, pendengar? Lagu milik dari Black Eyed Peas sebenarnya sebuah kritikan sosial terhadap konflik dan penderitaan di dunia ini, pendengar. Mulai dari rasisme, terorisme, keserakahan, dan juga peperangan. Jadi bukan sekedar lagu, pendengar, sebenarnya makna dari lagu ini. Kalimatnya Where's the Love, di mana cinta, ya? Jadi di mana empati? Sebenarnya banyak poin-poin dari lagu ini soal banyaknya intoleransi, ya. Dan seperti pesan yang pernah paling terkenal, if you only have love for your one race, then you only leave space to discriminate. Jika kamu hanya mencintai rasmu sendiri, kamu hanya menyisakan ruang untuk melakukan diskriminasi, ya. Jadi ini mengajarkan juga pentingnya toleransi terhadap keberagaman. Jadi lalu juga soal keserakahan dan uang. Lagu ini juga mengecam banyak orang telah dibutakan oleh uang dan menjadi egois, pendengar, ya. Jadi ini mengejar materi telah membuat orang-orang melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Jadi bukan sekedar lagu, pendengar. Lagu dari Where is the Love. Kemudian juga pengaruh negatif dari media, ya. Apalagi saat ini, ya. Memang harus benar-benar bijak ketika melihat mana berita yang benar atau berita buatan AI. Jadi percayakan juga Anda selalu membaca berita di portal kami di rri.co.id dan dengarkan juga melalui 89,3 MHz, ya. Karena mungkin saja, ya, banyak sekali, ya, media-media yang seringkali menyebarkan ketakutan, kebencian, ya, dan memecah belah, ya, daripada menyampaikan kebenaran. Jadi yang pastinya inti dari lagu ini mengajukan pertanyaan eksistensial. Di manakah cinta di dunia ini? Apa kabar, ya? Semoga saja kita tetap menemukan cinta. Bukan hanya cinta kepada pasangan, kepada keluarga kita, tapi cinta sebagai makhluk Allah. Bukan hanya cinta kepada sesama, semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kita tinggalkan saja Where's the Love, Where Are You. Dan juga pastinya untuk Anda yang sedang mobile, ya, sedang nyetir, ya, persiapan ini nanti malam kira-kira

Kira cemilan apa yang harus disiapkan untuk nonton final bola? Mungkin ada yang nonton di rumah atau juga yang nonton KRI, silahkan. Ada door prize banyak sekali pendengar dan juga banyak sponsornya yang juga ikut ya di final Piala Dunia. Nobar dan juga dengar bareng. Oke, jadi silahkan nanti malam dimulai dari pukul 22. Hingga selesai pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2020 Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

di informasi pukul 16 lewat 53 menit waktu Indonesia. Lisa Anita Rema, ini FIFA Sun Goals Premier untuk FIFA World Cup di 2026. Nanti malam pertandingannya sekaligus penutupannya. Jadi pendengar, rangkaian puncak Piala Dunia FIFA 2026 resmi berakhir nanti malam di Stadion New Jersey, Amerika Serikat. Acara penutupan digelar ya, dan nanti ada sederetan musisi global seperti Tom Cruise, Laura Pausini, Nicola Stranger, dan juga Isopit. Dan juga yang pasti nanti ada Jennifer Hudson ya, sebelum peluit kick off final dimulai pendengar. Jadi bakal seru sekali ya.

Jangan lupa juga pendengar, untuk Anda yang kira-kira masih bingung mau nonton di mana, silakan untuk hadir di halaman RR Lodz Mawe. Besar sekali sudah layar yang sudah dipersiapkan oleh para panitia ya, untuk bisa membuat Anda nyaman. Silahkan datang. Yang menariknya lagi, bukan hanya sekedar nonton bareng, dengar bareng, tapi ada talk show, ada bandnya juga, ada door prize-nya juga. Jadi bukan sekedar nonton bola, tapi juga bisa menyambut tali silaturahmi. Mungkin juga penasaran selama ini, gimana sih halaman RRI? Silahkan datang ya, di pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Final daripada ajang final untuk malam hari ini. Jadi memang akan panjang ya. Jadi kalau biasanya pertandingan hanya sekitar 2 jam ya, mungkin ini karena diselan dengan penutupan dan penampilan-penampilan artis ya, yang akan menutup sesi daripada puncak Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat. Baik ya, kalau begitu ya, kita tetap juga terus untuk memberikan informasi untuk Anda. Untuk Anda yang saat ini juga sedang memacu kendaraannya, tetaplah berhati-hati dan menjaga yang namanya ketertiban berlalu lintas ya. Jangan sampai Anda menahuli yang namanya kendaraan. Jadi tetap lampu merah tetaplah berhenti, lampu hijau tetaplah berjalan ya. Seperti biasa, tepat formasi pukul 17, kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17. Tetap

0: Pemda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SR Udas Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
2: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
1: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
3: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
1: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau OPAR. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bertitik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran?
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
7: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
8: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
7: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
10: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang, kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini, yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
9: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau JADUP, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Romero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Sua Si Gading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Laporan reporter Anwar Yunus.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Sua Si Gading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Sua Si Gading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
2: Dan perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita, produk dari SGD Farm. Karena kita mesti ada hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
1: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan. Termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: BUMG Cod Darat bekerja sama dengan pesantren Raudatul Jana, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Badan Usaha Milik Gampung, BUMD Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Cod Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cod Darat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
4: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
3: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
5: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
3: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cod Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Priah. Berikut laporan Alvin Sahrin.
1: WWF bekerja sama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan Winanam di SRU Das Pesangan, Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia, Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Wadkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kenapa pulang?
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
2: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Anggota DPD RI Haji Umar melakukan kunjungan kerja ke Sebelu Salam dan soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umar, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Sebelu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Sebelu Salam. Kehadiran Senator Pokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sebelu Salam, Adita Karya, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umar menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hari itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kodul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI

meminggirkan kendaraan benar-benar ya, tidak terhalang dan tidak mengganggu. Karena kenapa? Semua demi kenyamanan bersama dan sama-sama menjaga ya, saling dan saling. Di kawasan Jalan Perdagangan Sukaramai, Jalan Pase, para pecinta bandrek ya, minuman tradisional, apa kabar? Yang mungkin sore ini juga, pagi tadi gak sempat minum jamu, kenapa enggak sore ya? Yang para olahragawan juga jogging, pegoes, kemudian juga mungkin ada yang melakukan gym ya, gym dan juga senam, tergantung. Semua tubuh membutuhkan yang namanya sebuah aktivitas ya, tapi apalagi yang usia 40 tahun ke atas, nah ini juga dibutuhkan yang namanya memperkuat jaringan otot. Jadi jangan sampai salah memilih ya, tapi olahraga selama 30 menit ya, ini sangat dianjurkan. Kenapa? Ini bukan soal untuk gaya, tapi kebutuhan ya. Sistem kita membutuhkan yang namanya pergerakan, olahraga. Jadi bergerak di rumah beda dengan berolahraga. Oke, apa kabar untuk para ibu-ibu rumah tangga di kesempatan pagi hari ini? Merasa lelahkah? Insya Allah semua lelah ya menjadi ladang pahala, apalagi untuk keluarga tercinta.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

89,3 MHz Pro 1 RRL semuanya baik pendengar. Karena di kesempatan sore hari ini tidak hadir para pembawa tausiah sore, maka kami akan hadirkan yaitu siaran ulangan tausiah sore produksi RRI Lux Mawe. Di kesempatan hari ini akan kami hadirkan yaitu dengan judul yang cukup menarik pendengar di kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu terkait dengan dua sifat pelit yang tercera. Dari 89,3 MHz Pro 1 RRL Lux Mawe mengucapkan selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: 89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Semawe. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Tausiah Sore. Dengan topik kita hari ini, dua sifat pelit yang tercela. Dan saat ini di studio RRI Pro 1 telah hadir Ustadz kita ya, Ustadz Saiful Azhar LC MSH MH, yang akan memberikan nasihat kita mengenai topik tadi ya, dua sifat pelit yang tercela. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, topik kita dua sifat pelit yang tercela. Silakan ya, Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, insyaAllah kita akan membahas satu tema dalam program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, iaitu dua sifat bakhil atau pelit yang tercela. Berbicara tentang pelit, pelit ini memang dengar aja sudah enggak enak gitu. Jadi istilahnya orang pelit, orang pelit itu negatif ya. Lu apakah benar ya? Apakah benar orang pelit itu negatif, enggak disukai dan sebagainya? Jawabannya benar. Kenapa benar? Bukan hanya pandangan kita manusia secara umum, tetapi ada hadis. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang pelit. Yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, artinya ya, orang yang pemurah, sakhiyun pemurah. Kalau pelit namanya bakhilun. Lawan daripada bakhilun, sakhiyun. Bakhil, pelit, sakhiyun, pemurah. Sakhiyun, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Juga dekat dengan manusia. Dekat pula dia dengan surga, jauh dari neraka. Itu pemurah. Kalau si pelit bagaimana? Si pelit al-bakhil, ini hadis Rasulullah. Ba'idun minallah, orang pelit itu jauh dari Allah. Jauh ya. Ba'idun minan nas, jauh pula dari manusia. Ya, karena kan ada amalan atau aktivitas kita manusia itu ada yang disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Ada yang disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Itu ada. Tetapi kalau bakhil, itu sama. Allah enggak suka, manusia enggak suka. Bagaimana tadi? Wal bakhil, kalau bakhil bagaimana? Ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh pula dari manusia.

ya, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya. Jadi bakhil itu dekat dengan neraka. Jadi wajar saja dalam kehidupan orang tidak suka kepada orang pelit. Kenapa? Karena Allah memang tidak suka. Ya, kan? Ada juga yang manusia suka, Allah tidak suka. Misalnya judi. Ya. Itu ada manusia sangat suka. Itu jadi bisnis. Ya. Bisnis judi. Ya. Walaupun sudah diberantas juga tidak habis. Karena itu bisnis. Ya. Jadi itu disukai oleh manusia. Nah, tidak disukai oleh Allah. Ya, kan? Tapi kalau apa namanya tadi, kalau bakhil dan pemurah itu sama dalam penilaian Allah dan penilaian manusia. Nah, berikutnya ya, ada tiga perkara itu yang dapat merusak. Ada tiga perkara yang dapat merusak manusia ya. Di antaranya adalah sifat kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kebanggaan atau berbangga terhadap diri sendiri. Jadi kikir ini dapat merusak diri sendiri. Artinya kita tidak disukai oleh manusia. Bahkan tetangga kita juga enggak suka. Orang pelit, temannya juga enggak suka. Bahkan saudaranya aja enggak suka sama dia. Kenapa? Karena tidak pernah membantu. Karena tidak pernah menolong. Tidak pernah menolong. Berbeda dengan tidak mampu. Tetapi kan manusia juga tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah dan manusia, biasakanlah sifat sakhiyun, sifat dermawan, semampu kita. Semampu kita. Kalau memang tidak mampu dalam memberikan materi, ya mampu dalam memberikan hal yang lain. Ya, usaha, tenaga, dan sebagainya. Nah, kan? Memberikan ilmu. Karena persoalan bakhil, ya, itu juga bukan hanya sekedar dalam masalah harta. Ada juga bakhil dalam ilmu. Ya, kan? Nanti kita akan lihat ada juga bakhil ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bersabda, ada tingkatan akhir, tingkatan tinggi daripada bakhil adalah orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, kan? Orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, misalnya kita dengar orang berceramah ataupun berbicara sehari-hari tentang Nabi, Nabi Muhammad, Muhammad. Kita terus sallallahu alaihi wasallam. Ah, kita harus langsung menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah perintah. Dan kalau kita itu pun tidak mau, pelit. Tidak mau berdoa kepada ataupun berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita tidak mau, berarti kita sombong. Kita sombong padahal pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Sedangkan di dunia malas. Mari kita membiasakan untuk selalu menyebut sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini, makanya ada budaya di Timur Tengah ya, seperti di Mesir. Itu kalau orang sudah bertengkar dalam masyarakat, bergaduh di pasar atau di mana ada pertikaian, perkelahian dan sebagainya, itu akan ada orang yang menyebutkan sallu ala nabi. Gitu. Langsung orang menjawab sallallahu alaihi wasallam, refleks. Jadi orang bisa berhenti bertikai. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata-kata itu penuh makna. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Bukan sebaliknya. Ya. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak terbiasa mendengarkan ini, ataupun tidak mengerti maksudnya, ataupun tidak terbentuk dalam adat istiadat kita, ya kita tidak merasa tersentuh. Sallu ala nabi, tambah lagi dia pukul orang. Karena dia enggak tahu apa arti sallu ala nabi. Atau kita rubah bahasalah kalau orang tidak tahu.
Salu ala Nabi artinya berselawatlah kepada Nabi. Ya gitu. Diperselawatlah kepada Nabi. Orang akan menjawab sallallahu ala Muhammad. Jadi orang kalau sudah ingat Nabi Muhammad kan terpikir bagaimana saya berkelahi sedangkan berkelahi ini, bertikai ini bertentangan dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu adalah tidak berkelahi, tidak suka bertikai. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang terpelihara, yang dipelihara dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Kalau tidak

ada sifat kikir, beruntung. Wala yastami'u syuhu wal iman fi qalbin abdin abada. Riwayat hadis riwayat Nasa'i. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Ini sangat sangat apa namanya? Kecaman ya, ini kecaman tinggi ini. Ya, kalau dikatakan tidak berkumpul iman dengan kikir, artinya seolah-olah kita tidak beriman. Ya, ini bukan tidak beriman sampai kafir, bukan dalam makna dia kafir. Artinya begitu. Ya, kan ada hadis lain misalnya, la yasriku sariku hina yasrak la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Oh, kama qala Rasulullah. Jadi tidak mencuri seseorang mencuri, dia itu mukmin. Tidak berzina seorang penzina, dia itu mukmin. Artinya orang sedang melakukan kejahatan itu seolah-olah dia tidak punya keimanan. Nah, ya, tidak boleh dikatakan kafir. Ya, orang mencuri itu belum kafir. Ya, dia bermaksiat. Berarti imannya setipis apa ya? Sangat tipis. Sangat tipis. La yadkhulul jannata khibun wala bakhilun wala manan. Hadis riwayat Tirmidzi, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir. Orang yang kikir dalam riwayat Tirmidzi tidak masuk surga. Ya. Juga orang yang ungkit-ungkit pemberian, ini juga tidak masuk surga. Ya. Ada orang dermawan. Ya. Dan itu tidak menang. Ah, mana pemberian saya? Mengungkit-ungkit. Ya. Ataupun dalam kegiatan di masyarakat ya. Kita baru menyumbang sedikit, membantu sedikit, tapi yang lebih banyak apa namanya menyebut-nyebut, berbangga-bangga. Nah, ini tidak ikhlas ya. Ini bisa-bisa tidak jadi amal. Makanya kita kalau sudah memberikan bantuan ataupun ya bantuan apapun, lupakan ya supaya tidak terungkit. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Ya, kan? Kejahatan orang lain kepada kita juga lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain juga kita lupakan supaya kita tidak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ungkit-ungkit namanya tidak ikhlas. Ya, itu kan karena bantuan saya. Kalau tidak ada saya, ya, kalau tidak ada saya. Padahal kalau tidak ada dia, ada Allah. Ya, Allah itu dapat membantu. Nah, jadi kita jangan sombong. Ya. Jangan sombong. Harta, kekuasaan itu milik Allah. Tanpa kita pun bisa berhasil. Ya, kan? Nah, pelit ini dapat kita bahagikan kepada dua perkara. Ya, ataupun dua. Yang pertama, kikir, pelit kepada diri sendiri. Ya, pelit kepada diri sendiri dan juga ada namanya pelit kepada orang lain. Memang ada orang pelit kepada diri sendiri, ada. Ada. Kalau tidak dibahas oleh para ulama. Wa asyaddu darajatil bakhil ayyab khalal insan ala nafsihi ma'al hajah. Ini tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, halaman 205. Derajat pelit yang paling parah adalah

Ini tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, halaman 205. Derajat pelit yang paling parah adalah

pelit terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana pelit terhadap diri sendiri? Padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya. Semisal ketika ia sakit, ia tidak berobat. Ketika sakit, tidak mau berobat. Padahal konsep sakit itu bukan pasrah. Bukan itu namanya sabar. Saya sakit. Lalu, ya saya sabar. Ini dari Allah. Bukan begitu maksudnya. Sakit harus berobat. Berobat. Ya, berobat. Berobat. Ya, kalau bahasa Malaysia, ubat. Ubat. Ya, berobat. Berobat. Ya, berobat. Jadi kalau sakit, beli obat. Setelah beli obat ataupun sebagainya, baru kita berserah kepada Allah. Tapi kalau sakit tidak mau berobat, ini salah. Ini salah. Kita tidak punya kita tidak punya materi, tidak punya bekal hidup. Maka kita wajib cari kerja, bukan langsung pasrah. Saya tidak. Bagaimana? Semua sudah ditentukan Allah. Rezeki kita sudah ditentukan. Lalu dia tidak bekerja. Ini pemahaman agama yang keliru. Kita harus bekerja. Kalau sakit harus berobat. Tadau tafihu. Berobatlah kalian, maka kalian akan sehat. Ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, sekalipun kita katakan tidak ada obatnya, bukan tidak ada obat. Kita yang belum mengetahui. Padahal ada. Ada. Kita belum tahu. Ya, kan? Kan banyak dulu ada penyakit-penyakit yang katanya tidak ada obat. Ternyata hari ini ada obat. Bahkan info terbaru, kanker pun sudah ada obatnya. Ya, kan? Kanker itu info terbaru. Ya. Ini bukan dokter saya, ini mohon maaf. Tapi saya baca, itu sudah didapatkan obatnya. Ya, ya. Jadi semua ada. Jadi kita tidak boleh putus asa. Sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah ada hikmah. Ya. Di antaranya terhapusnya dosa-dosa kita. Ya, mungkin kita tidak terhapus dosa dengan yang lain, kita pun malas beribadah misalnya, malas istighfar, ya sakit itulah menjadi penghapus dosa. Tidak ada, jadi sakit itu bukan aib, ya sakit itu bukan hukuman. Kita jangan cenderung mengklaim orang lain, sakit itu dihukum Allah. Tidak boleh demikian. Padahal dia itu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini contoh yang diberikan oleh ulama. Ya. Jadi kita harus menampakkan. Ya. Inna Allaha yuhibbu ayyura asru ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bekas nikmat artinya kita harus kelihatanlah. Ya, jangan sampai kita punya banyak kekayaan tetapi makai maju compang camping. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak pernah pakai minyak wangi, ya. Padahal uangnya banyak, tapi minyak wangi tidak sanggup beli. Saking menahannya, ya. Saking menahan diri, tidak pernah pakai baju yang layak. Bajunya compang camping. Itu tidak benar. Karena zuhud, ya, zuhud dan wara itu tidak diidentik dengan memakai pakaian lusuh. Ya, kan? Jadi Islam itu tidak menyuruh kita memakai pakaian lusuh. Yang disuruh adalah rapi. Makanya Rasulullah itu juga menyisir rambut, ya, kan? Memakai wangi-wangian, bersiwak, gosok gigi, pakaiannya rapi, bersih. Ya, jadi di mana kita mengatakan kalau ingin jadi orang baik berarti harus tampilan juga lusuh, baru itu dikatakan sebagai wali misalnya. Itu juga tidak tepat. Berbeda memang dia kemampuannya begitu, itu cerita lain. Nah, dia tidak sengaja, memang begitulah kemampuannya, ya itu cerita lain. Tapi kalau kita punya lalu hidup dalam keadaan seperti tidak punya apa-apa, ini juga tidak baik. Tidak baik dalam pandangan agama, karena Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya.
Ya, bahkan ada hadis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menampakkannya. Ya. Yang kedua adalah pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain. Ini mungkin yang sering kita pahami, pelit itu kepada orang lain. Ya, padahal kepada diri sendiri. Ya, saking pelitnya dia tidak pernah apa namanya bahasa kita ya. Ya, tidak pernah mandi ya. Karena kalau sering mandi habis air, nah, tidak pernah beli sabun. Tidak pernah ini, tidak pernah itu. Nah, kalau pelit kepada orang lain itu memang sudah biasa yang kita dengar dalam masyarakat, dan resikonya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah masyarakat, orang tidak suka sama kita. Ya, kalau orang mau, kita mau orang suka sama kita, ya kalau istilahnya dalam persahabatan itu jangan mau selalu ditraktir. Maunya ditraktir. Jadi ditraktir itu boleh, sesekali juga mentraktir. Ya, sesekali juga mentraktir. Ini agama. Di seolah-olah ini bukan agama. Ya, agama itu bukan hanya mengatur cara salat. Cara makan bersama sahabat pun itu diajarkan. Ya, cara makan bersama pun itu semua. Karena di saat kita tidak peduli tentang ini terjadi kesenjangan, terjadi clash, terjadi ketidakharmonisan. Nah, jadi agama sudah mengatur semuanya. Ya, nanti kita akan dikecam. Ya. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu tapi ini amalan pribadi, itu ada yang dia tidak mau sering duduk bersama teman-temannya kalau dia tidak mampu karena dia nanti merasa tidak mau mentraktir kawannya. Itu ada. Itu boleh. Kenapa ya? Supaya mungkin jangan timbul salah sangka. Karena salah sangka itu juga perlu kita hindari. Kita apa namanya? Tidak boleh cuek ya, tidak boleh hidup ini sesuai perasaan kita. Kita juga harus memahami perasaan orang lain. Atau katanya apa ya? Jangan hanya mau dihargai tetapi tidak mau menghargai. Jadi inilah akhlak Rasulullah. Itu sangat-sangat dalam. Sangat dalam ya, sampai persoalan makan minum pun diatur, dijelaskan. Makanya kalau kita semuanya ini kembali ya kepada cara hidup Rasulullah, pertikaian kita mesti kurang. Itu mesti kurang. Nah, kenapa hari ini pertikaian tidak berkurang? Karena kita tidak hidup dengan sesuai ajaran Rasulullah. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah saat bulan Ramadan, syiar. Itu syiar ya. Bulan Ramadan bukan hanya syiar, itu memang kewajiban ya. Tetapi maksudnya seolah-olah Ramadan itu adalah itulah Islam. Selain Ramadan sudah kurang praktek. Ya, kalau Ramadan rajin bersedekah, di luar Ramadan tidak. Di dalam Ramadan tidak mau membicarakan orang lain, di luar Ramadan seolah tidak ada pembahasan, enggak boleh bicarakan ke orang lain, ghibah. Ya. Jadi kita tidak mengikuti seluruh cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i itsman ayudhi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, artinya bila kita punya keluarga, punya istri, orang-orang yang diwajib kita nafkahi, itu jangan pelit. Terutama kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, orang tua. Jangan di warung kopi traktir orang seluruhnya. Di rumah tidak ada kopi, di rumah tidak ada nasi, di rumah tidak ada beras. Ini kesalahan besar. Utamakan keluarga. Jangan pelit sama keluarga. Kalaupun mau pelit, pilih yang orang lain gitu kira-kira. Istri, anak, orang tua jangan pelit. Jadi ini ajaran Islam. Ya. Begitu juga dalam ilmu. Man su'ila an ilmen fakatamahul uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar.
orang yang menyembunyikan ilmu itu juga akan ditutup

24 September 2025. Dan sesaat lagi kita akan menantikan kumandang Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pendengar guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
1: Kalau Bupati Bali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
2: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
3: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
1: Kadis. Harapannya
3: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
2: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau P3K itu guru sampai P3K itu kan di Waspali udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
3: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
1: Ini berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam masih menerima
3: 1.9 juta.
1: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama guru ini, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
2: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniel de Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
7: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
8: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
9: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
8: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
7: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
8: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
11: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
12: memang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 54 dan 54 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke Sungai Arif. Kalau itu masuk, Buah Cemalakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan rusak dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
11: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
13: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
11: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
15: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibut yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
16: Selamat malam.
15: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
16: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibut begitu.
15: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
16: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
15: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

streaming online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda di program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini berkesempatan di Minggu malam atau di malam Senin tanggal 19 Juli 2026. Kami tim Lux Mawe malam ini yang bertugas, saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator teknik yang bertugas malam hari ini. Dan nanti akan terus bersama Anda sampai dengan pelaksanaan ataupun berlangsungnya final Piala Dunia 2026 yang juga akan di-relay oleh Pro 1 RRI Lux Mawe. Final Piala Dunia 2026 yang nanti berlangsung pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat itu akan mempertemukan Argentina versus Spanyol. Salam jumpa bersama saya Denny Mr. D malam hari ini pendengar, dan malam hari ini Pro 1 RRI Lux Mawe juga akan menghadirkan siaran khusus ya. Jadi saya ulangi, Pro 1 RRI Lux Mawe malam hari ini akan menyajikan siaran khusus dengar bareng, debar dan juga nonton bareng nobar final pesta bola Piala Dunia 2026. Di halaman kantor RRI Lux Mawe juga kami pancar luaskan ya, itu layar dengan untuk mendukung kegiatan nobar nonton bareng nanti di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu sebelumnya nanti RRI Lux Mawe juga akan melaksanakan rangkaian kegiatan acara hiburan, ada door prize nanti dan ini terbuka untuk umum. Ada door prize dari pihak mitra yang nanti disediakan juga kuis ya, untuk bagi yang ingin nonton bareng di halaman RRI Lux Mawe malam hari ini, final Piala Dunia 2026, dengar bareng dan juga nonton bareng acaranya. Nah pendengar, debar dan nobar di Pro 1 RRI Lux Mawe malam hari ini juga akan dihadiri oleh Muhammad Kusnaini. Beliau adalah salah satu komentator sepak bola legendaris Indonesia yang juga merupakan anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ini akan berinteraksi langsung nanti dengan masyarakat dalam kegiatan debar sebelum laga final berlangsung. Nah, bagi pecinta sepak bola di Indonesia, apalagi pecinta

masa-masa Liga Italia, ya siapa yang tidak akrab dengan Bungkus ya, yang akan disapa Bungkus atau bernama lengkap Muhammad Kusnaini. Nah, jadi pendengar, ke saat ini Bungkus juga sudah berada di Lhokseumawe, dan nanti di pukul 22 malam kami akan hadirkan bincang dengan jadi nanti di pukul 22 malam Perusahaan Radio Lhokseumawe akan menghadirkan talk show bersama Muhammad Kusnaini. Ada juga nanti narasumber Mukhlis Rashid, legenda PSLS Lhokseumawe, ya, di pukul 22 malam nanti. Nah, sebelumnya juga diungkapkan oleh Kepala LPP RRI Lhokseumawe, Weni Zulianti, bahwa persiapan telah dimatangkan agar kegiatan berlangsung aman, tertib, dan meriah. Menurutnya, debar dan nobar tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan final bersama, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara RRI, mitra kerja, dan masyarakat. Acara debar dan nobar final Pesta Bola 2026 akan digelar pada malam nanti. Ya, malam ini mulai pukul 22 malam di halaman RRI Lhokseumawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dimeriahkan dengan berbagai door prize menarik bagi para pengunjung. Melalui kegiatan tersebut, RRI Lhokseumawe berharap masyarakat dapat menikmati atmosfer final Pesta Bola 2026 secara bersama-sama, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat, informatif, edukatif, dan menghibur. Ya, jadi seperti itu pendengar, Pro 1 RRI Lhokseumawe malam hari ini akan hadir dengan siaran khusus debar atau debar dengar bareng dan juga nonton bareng nobar final Pesta Bola, yang nanti final mempertemukan Spanyol versus Argentina malam hari.

Sementara itu, beberapa rangkaian acara sebelum nanti kami siaran langsung program Debar dan juga Nobar final Pesta Bola 2026. Ini juga nanti di pukul 20 ada drama radio seperti biasa dengan judul malam hari ini Kode Masa Depan City, ya, diproduksi oleh RRI Banten. Sementara itu, untuk azan Isya malam hari ini wilayah Lhokseumawe Mawe dan Aceh Utara sekitarnya pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar malam hari ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di awal tadi, bahwa Pro1 RRI Loksemawe menghadirkan siaran khusus malam hari ini, Debar dan Nobar, yaitu Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola FIFA World Cup 2026. Acara ini juga dihadiri oleh pengamat sepak bola nasional, ya, Muhammad Kusnaini, yang juga saat ini menjadi anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia. Selain itu juga ada narasumber nanti dalam talk show di pukul 22 malam, ada Mukhlis Rashid, legend PSLS Loksemawe. Ya, jadi malam hari ini program Debar dan Nobar di Pro1 RRI Loksemawe final Piala Dunia itu akan dimulai pada pukul 22 malam dengan kegiatan nanti ada talk show bersama Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus dan juga Mukhlis Rashid, legenda PSLS Loksemawe. Dan juga nanti ada acara hiburan berupa kuis dan juga bagi-bagi hadiah door prize. Wah, asik kan malam hari ini? Ya, nanti di pukul 22 malam ya, mulai pukul 22 malam di Pro1 RRI Loksemawe ada siaran khusus Debar dan Nobar, Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola FIFA World Cup 2022.

Iya, final Piala Dunia 2026 untuk Anda ketahui bahwa mempertemukan antara Spanyol dan juga Argentina. Ya, siapa yang mendukung FIFA Espanya dan juga siapa yang mendukung Albi Celeste Argentina. Final pertandingan final tersebut sekaligus menjadi penutup dari pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam waktu di Amerika Serikat, penutupan itu dilangsungkan pada sore hari, ya, Minggu sore, tanggal 19 Juli. Sementara waktu Indonesia Barat jatuhnya Senin dini hari, ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai ketemu di 4 tahun mendatang jika ada umur panjang di Piala Dunia 2030, ya. Jadi, dan juga nanti final Piala Dunia 2026 ini, sebagaimana yang sudah dirilis oleh FIFA, untuk hal terbaru dalam Piala Dunia 2026 adalah selain piala, ya, pemenangnya nanti selain piala dan pengalungan medali, juga akan memperoleh championship ring atau cincin juara. Jadi masing-masing para juara, ya, masing-masing pemainnya nanti akan diberikan cincin, ya, atau championship ring. Cincin ini kabarnya terbuat dari campuran emas, gitu ya, gold. Jadi seperti itu hal baru yang terjadi di Piala Dunia 2026. Nanti debar dan nobar, dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola Piala Dunia 2026 di halaman kantor RRI Loksmawe. Terbuka untuk umum, ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan bersama RRI, silakan. Nanti ada kegiatan hiburannya juga. Ada music, ada live music, ada juga bagi-bagi hadiah door prize menarik, ya, dengan tentunya ada quiz nanti. Dan juga ada talk show nobar bersama Muhammad Kusnaini dan Mukhlis Rashid, legenda PSLS Loksmawe, mulai pukul 22 malam nanti. Sementara itu, saya informasikan kembali untuk azan Isya malam hari ini wilayah Loksmawe pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti Pro 1 akan menghadirkan drama radio seperti biasa. Drama radio malam hari ini akan mengetengahkan tema atau berjudul Kode Masa Depan City, diproduksi oleh RRI.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sudah pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda semuanya warga Loksmawe dan Aceh Utara sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ibadah di awal waktu lebih besar pahalanya. Baiklah, kalau seperti itu, berikutnya Pro 1 akan menghadirkan drama radio ataupun mini drama radio malam hari ini, judulnya Kode Masa Depan City, produksi RRI Banten. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak, Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya, bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe.

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Pendengar RRI Loksemawe akan menggelar debar nonton bareng Nobar dan juga debar dengar bareng final Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor RRI. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan antara RRI dan masyarakat dalam menikmati laga puncak sepak bola dunia dengan suasana yang meriah. Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, Faisal Bahari, bahwa kegiatan Nobar ini tidak hanya menghadirkan tayangan pertandingan di layar lebar, tetapi juga dirangkai dengan berbagai hiburan bagi masyarakat sebelum pertandingan dimulai. Beragam hadiah door prize dibagikan kepada para penonton sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme masyarakat yang hadir. Suasana diprediksi akan semakin semarak dengan kehadiran Dewan Pengawas LPP RRI, Muhammad Kusnaini, yang direncanakan menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat. Dialog tersebut membahas peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan menghibur. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara RRI, mitra kerja, dan masyarakat Loksemawe. Melalui kegiatan debar plus nobar final Piala Dunia 2026, RRI Loksemawe berharap dapat terus menghadirkan ruang publik yang positif, memperkuat kedekatan dengan pendengar, serta memberikan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Aceh, khususnya di kota Loksemawe.

Debar dan Nobar di RRI Lux Mawe nanti akan digelar mulai pukul 22 malam waktu Indonesia Barat di halaman kantor RRI. Ada talk show nanti, ada acara hiburan musik, ada juga bagi-bagi hadiah door prize. Jadi seperti itu. Dan mengenai babak final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina, ini juga disebut-sebut sebagai duel individu menjadi kunci hasil akhir. Ya, setidaknya ada 3 duel individu yang menjadi kunci dalam pertandingan final ini. Ini juga merupakan laga penentu gelar juara dunia antara Spanyol dan Argentina. Pertarungan individu disebut juga bisa menjadi penentu hasil akhir. Piala Dunia FIFA terbesar sepanjang sejarah akan mencapai puncaknya pada malam ini atau Minggu 19 Juli yang bertepatan dengan Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pendengar, kedua negara telah menunjukkan kualitas yang luar biasa serta semangat juang yang tak kenal lelah untuk melangkah hingga laga penentuan gelar. Menjelang pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit di New York New Jersey Stadium itu, menurut FIFA sejumlah duel individu berpotensi menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Misalnya saja head to head antara masing-masing individu pemain seperti Laporte versus Lionel Messi misalnya. Meski baru saja berusia 39 tahun sedikit lebih dari 2 pekan lalu, kemampuan Lionel Messi untuk memukau sekaligus menentukan hasil pertandingan ini sama sekali tidak memudar. Bahkan Lionel Messi bermain seperti usia 26 tahun. Mega bintang Argentina itu memimpin perburuan Adidas Golden Boot dengan koleksi 8 gol dan telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia juga menempati posisi teratas dalam kategori kreativitas pada FIFA Power Rankings yang didukung oleh Aramco. Messi telah membukukan 4 asis termasuk 2 asis yang membantu Argentina melakukan kebangkitan dramatis pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Inggris di semifinal. Jika Spanyol mampu mengatasi ataupun membatasi pengaruh Messi, peluang La Roja ini untuk meraih gelar Piala Dunia kedua akan semakin terbuka. Laporte menjadi salah satu pemain yang akan memikul tugas berat tersebut. Bek Athletic Bilbao ini tampil luar biasa sepanjang turnamen dan membentuk duet bek tengah yang sangat kokoh bersama Pau Cubarsí yang baru berusia 19 tahun. Spanyol hanya kebobolan 1 gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia. Dengan ketenangan serta kepemimpinan Laporte, ini menjadi faktor utama di balik catatan impresif tersebut. Berikutnya, head-to-head pemain misalnya ada Rodri versus Enzo Fernandez. Ini juga dua raksasa lini tengah yang siap berduel dalam pertarungan sengit di sektor tengah lapangan. Kapten Spanyol Rodri tampil dominan sepanjang Piala Dunia ini. Ia menjadi sosok penting yang membantu La Roja mengendalikan jalannya pertandingan melalui distribusi bola yang sangat akurat. Tidak ada pemain lain di turnamen ini yang mencatatkan operan sukses lebih banyak daripada 648 operan miliknya, dengan tingkat akurasi mencapai 93%. Kemampuan fisiknya juga menonjol, terbukti dari total jarak tempuh sejauh 83.802 meter yang menjadi catatan tertinggi di turnamen ini. Sementara itu, kemampuannya melakukan intervensi krusial untuk mematahkan serangan lawan tercermin dari posisinya sebagai pemuncak kategori bertahan dalam FIFA Power Ranking yang didukung oleh Aramco. Rodri akan berusaha mengendalikan tempo permainan pada final hari Minggu malam, tetapi ia akan menghadapi lawan yang tak kalah tangguh, yaitu Enzo Fernandez. Setelah meraih penghargaan pemain muda terbaik FIFA pada Piala Dunia Qatar 2022, gelandang berusia 25 tahun itu kembali bersinar di panggung dunia. Fernandez bekerja tanpa lelah saat timnya tidak menguasai bola dan berulang kali berhasil merebut kembali penguasaan untuk Argentina. Catatan 43 kali merebut bola dari lawan merupakan yang terbanyak di antara seluruh pemain Argentina. Fernandez juga mencatat gol-gol penting sepanjang fase gugur.
Ia lebih dahulu mencetak gol melalui sundulan pada masa injury time untuk memastikan kebangkitan luar biasa Argentina atas Mesir pada babak 16 besar. Kemudian saat harapan La Albiceleste mempertahankan gelar mulai memudar dalam semifinal melawan Inggris, Fernandes mencetak gol penyeimbang spektakuler pada menit ke-85. Berikutnya ada pemain Lamine Yamal versus Nicolas Tagliafico. Ini juga merupakan talenta muda paling memukau di generasinya. Pengaruh Lamine Yamal terus berkembang sepanjang turnamen ini. Bintang Barcelona tersebut datang ke Piala Dunia setelah sempat menepi akibat cedera hamstring. Meski belum sepenuhnya mencapai performa terbaiknya, ada tanda-tanda bahwa ia akan mencapai puncak performa pada saat yang paling tepat. Kecepatan dan pergerakan Yamal menghasilkan penalti yang membawa Spanyol unggul dalam semifinal melawan Perancis. Sementara sepanjang pertandingan ia tampil sangat tajam. Kreativitas dan kecerdasannya juga tercermin dari posisinya di peringkat ke-6 kategori kreatif dalam FIFA Power Rankings yang didukung oleh Aramco. Bek kiri Argentina Nicolas Tagliafico ini akan berupaya mencegah Yamal menjadi ancaman bagi pertahanannya. Pemain Lyon tersebut merupakan bagian dari skuad La Albiceleste yang menjuarai Piala Dunia 4 tahun lalu dan kembali membuktikan kualitasnya di Amerika Utara. Sebagai pemain yang selalu mengutamakan kepentingan tim, Tagliafico memiliki kemampuan bertahan satu lawan satu yang sangat baik serta kecerdasan taktis yang mengesankan. Pemain berusia 33 tahun itu telah mengoleksi 82 penampilan bersama tim nasional Argentina dan bermain selama 120 menit pada final Piala Dunia FIFA Qatar 2022 melawan Perancis. Pengalaman Tagliafico tampil sekaligus meraih kemenangan di pertandingan terbesar dalam sepak bola diyakini akan menjadi modal yang sangat berharga saat menghadapi Yamal dan rekan-rekannya di New York, New Jersey.

Sementara itu, pendengar, upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung menjelang partai final di New York New Jersey Stadium pada Minggu sore 19 Juli atau Senin dini hari 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Seiring berakhirnya ajang olahraga terbesar dalam sejarah tersebut, ini akan menjadi perayaan atas perjalanan luar biasa 48 tim peserta di 3 negara tuan rumah dan 16 kota tuan rumah sepanjang turnamen. Dikutip dari FIFA, pertunjukan bertabur bintang ini akan menampilkan penampilan Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan Aisho Speed, serta penampilan spesial dari Tom Cruise. Mereka akan bergabung dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan sebelum kick-off bersama sejumlah nama terbesar di dunia musik dan hiburan. Pemenang penghargaan Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony, Jennifer Hudson, akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat secara khusus menjelang final Piala Dunia FIFA 2026. Sebagai salah satu penampilan paling ternama di dunia, penampilan penuh kekuatan Hudson ini akan membuka panggung bagi pertandingan terbesar dalam sepak bola sekaligus momen yang paling dinantikan sepanjang turnamen. Diproduksi melalui kemitraan kreatif dengan Bellic Wonder Studio, upacara penutupan ini akan merayakan semangat, emosi, dan persatuan global yang menjadi ciri khas Piala Dunia FIFA edisi ke-23. Turnamen yang menghadirkan 48 tim ini telah memecahkan berbagai rekor dan menginspirasi generasi baru, anak perempuan maupun anak laki-laki di seluruh dunia untuk berani bermimpi. Nama-nama artis dan tamu spesial lainnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sudah diumumkan sejauh ini maksud kami, dan ini para penggemar di stadion juga berperan aktif dalam pertunjukan tersebut dan diimbau agar datang lebih awal karena upacara penutupan akan dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat atau 90 menit sebelum kick off. Gerbang stadion akan dibuka mulai pukul 11, 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Saat berbagai pengalaman menarik telah disiapkan, termasuk aktivasi eksklusif, hadiah, dan hiburan tambahan menjelang pertandingan. Iya, jadi malam hari ini juga seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 akan ditutup ya di Amerika Serikat sebelum laga final. Dan Piala Dunia berikutnya itu jatuh di tahun 2030 mendatang dengan tuan rumah yang juga sudah diumumkan oleh FIFA sejauh ini, ada 3 tuan rumah, Spanyol, Portugal, dan Maroko. Ya, jadi 2030 nanti Piala Dunianya akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Sementara itu, pendengar, kami informasikan kembali bahwa di halaman kantor RRI Loksmawe juga malam hari ini berlangsung kegiatan dengar bareng, debar, dan juga nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 atau RRI memberi judulnya Final Pesta Bola, debar nobar Final Pesta Bola 2026. Nanti ada banyak rangkaian acara di halaman kantor RRI Loksmawe malam hari ini. Ada juga nanti talk show bersama Muhammad Kusnaini, ya, Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bungkus, salah satu pengamat sepak bola di Indonesia, legendaris ini, dan juga beliau anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Yang kedua juga nanti talk show-nya hadir narasumber dari legenda, salah satu legenda PSLS Loksmawe, Mukhlis Rashid. Selain itu juga ada acara musik hiburan di halaman kantor RRI sebelum babak final. Ada juga nanti bagi-bagi hadiah door prize, ya, hadiah menarik door prize untuk para pengunjung. Dan kegiatan ini juga terbuka untuk umum. Nah, Pro 1 RRI Loksmawe malam hari ini juga menghadirkan siaran khusus debar dan nobar final pesta bola.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, sudah pukul 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 22 malam Persatu akan menghadirkan siaran khusus ataupun siaran langsung malam hari ini, kegiatan Dengar Bareng Debar dan juga Nonton Bareng Nobar final pesta bola di LPPRRI Loksmawe di halaman kantor malam hari ini. Sementara itu, saat ini kami akan kembali menyampaikan informasi terkait final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol versus Argentina nanti malam pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat atau di Senin dini hari. Pendengar, ini ada informasi terkait dengan prediksi persaingan sengit ya, prediksi persaingan sengit Argentina Messi menghadapi Spanyol. Pertandingan ke-104 di Piala Dunia FIFA 2026 mempertemukan juara Eropa Spanyol melawan juara bertahan dunia dan dari Amerika Selatan Argentina. Spanyol mencapai final setelah mengalahkan tim favorit Prancis di semifinal. Tim asuhan Luis de la Fuente mengendalikan pertandingan dari awal hingga akhir, meredam serangan Prancis yang sangat kuat melalui penguasaan bola yang rapat dan penyelesaian akhir yang akurat. Pertandingan semifinal melawan Le Blue adalah puncak dari perjalanan Spanyol sejauh ini. La Roja memulai petualangan Piala Dunia mereka dengan memuncaki grup H, meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tim kejutan Tanjung Verde menahan mereka imbang tanpa gol di pertandingan pembuka sebelum anak asuh De La Fuente menembus awal yang lambat dengan mencetak 4 gol ke gawang Arab Saudi, dan kemudian menutup babak penyisihan grup dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay yang gigih. Spanyol melaju mulus di babak 32 besar dengan kemenangan nyaman 3-0 atas Austria. Namun di babak berikutnya, mereka membutuhkan gol-gol kemenangan di menit-menit akhir dari Mikel Merino untuk mengatasi lawan-lawan tangguh dari Eropa. Gol pertama Merino di babak 16 besar tercipta melawan Portugal 1-0. Mereka kemudian meraih kemenangan dramatis kedua melawan Belgia 2-1 dalam pertandingan di mana mereka kebobolan satu-satunya gol yang mereka terima di turnamen ini. Performa Spanyol terus membaik saat melawan Prancis. Mereka menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu favorit sebelum turnamen dimulai. Minggu 19 Juli atau Senin dini hari nanti akan menandai kembalinya Spanyol ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak mereka mengangkat trofi pada tahun 2010 ketika bertanding di ajang bergengsi tersebut untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Argentina telah menempuh jalan yang sulit meskipun mendebarkan menuju final Piala Dunia kedua berturut-turut dan ketujuh secara keseluruhan. Sang juara bertahan memulai kampanye mereka dengan 3 kemenangan beruntun di babak penyisihan grup, dipimpin oleh Lionel Messi yang luar biasa, yang kini telah mencetak 8 gol di turnamen ini dan 21 gol sepanjang karirnya yang panjang di Piala Dunia. Albi Celeste mengalahkan Aljazair 3-0 berkat hat-trick Messi, Austria 2-0 berkat 2 gol dari sang maestro, dan kemudian Yordania 3-1 dengan gol Messi lainnya untuk menyelesaikan babak penyisihan grup dengan poin sempurna. Di babak gugur, jalan mereka menjadi jauh lebih sulit. Pasukan Lionel Scaloni membutuhkan waktu tambahan untuk mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde dalam pertandingan menegangkan dengan skor 3-2. Di babak 16 besar, skornya sama dan pertandingannya bahkan lebih dramatis. Mesir unggul 2-0 hingga menit ke-79, tetapi Argentina membalikkan keadaan, melakukan comeback bersejarah untuk menang 3-2. Di perempat final, Argentina bertarung sengit dengan Swiss dan membutuhkan waktu tambahan untuk akhirnya mengalahkan pada kedudukan 1-1 bermain dengan 10 pemain. Julian Alvarez akhirnya mematahkan perlawanan mereka dengan gol yang luar biasa dan Lautaro Martinez menambahkan gol ketiga untuk memastikan kemenangan. Drama tidak berhenti di semifinal melawan Inggris yang unggul lebih dulu di babak kedua berkat Anthony Gordon dan tampaknya akan mengulur waktu. Namun Albi Celeste sekali lagi bangkit berkat tendangan jarak jauh dari Enzo Fernandez dan sundulan di tiang jauh dari pemain pengganti Martinez. Akibatnya Argentina kini kembali ke final 4 tahun setelah kemenangan Qatar 2022 melawan Prancis. Dan sekali lagi lawan dari Eropa menjadi penghalang antara mereka dan trofi Piala Dunia. Nah, pendengar, pertemuan sebelumnya
Banyak hal yang terjadi sejak satu-satunya pertemuan Piala Dunia sebelumnya antara Spanyol dan Argentina yang berlangsung pada tahun 1966 di Villa Park. Itu adalah pertandingan pembuka grup untuk kedua tim dan Albi Celeste keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam pertandingan di mana semua gol dicetak di babak kedua. Pemain kunci bagi Argentina adalah penyerang tengah Luis Artime yang mencetak kedua gol mereka, diapit oleh gol gelandang Pirri untuk Spanyol. Itulah satu-satunya pertandingan resmi antara kedua tim yang telah memainkan 13 pertandingan persahabatan satu sama lain selama bertahun-tahun. 6 kemenangan untuk Spanyol, 5 untuk Argentina, 2 hasil imbang. Pertandingan persahabatan terakhir mereka berlangsung pada tahun 2018 di Madrid dengan Spanyol menghancurkan Argentina 6-1. Sebagai juara di benua masing-masing, mereka seharusnya bertemu Februari ini di finalisima Qatar, tetapi pertandingan itu dibatalkan. Dan prediksi line up Spanyol malam hari ini itu antara lain kiper Unai Simon, Pedro Porro, kemudian di posisi back juga ada Laporte, Kubarsi, Kukurea, Rodri, Fabian, Lamine Yamal, Olmo, Alex Baena, Oyarzabal. Dan prediksi line up Argentina ini kemungkinan kiper Martinez, kemudian back Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, Guilino, Simeone, Messi, Julian Alvarez. Ya, jadi itu prediksi pertandingan yang akan sengit antara Argentina menghadapi Spanyol. Memang Argentina sejauh ini perjalanannya selalu dikenal sebagai tim yang jago sekali melakukan comeback. Comeback yang sangat luar biasa, bahkan comeback tersebut mereka lakukan saat mereka tertinggal jauh seperti itu ya dari lawan-lawannya. Sementara Spanyol sejauh ini dikenal sebagai tim yang bermain tiki-taka dari bola kaki ke kaki begitu ya, 1-2-1-2 di semua lini. Ini juga menjadi pertandingan yang akan sengit tentunya. Tiki-taka versus comeback dari Argentina yang memang serangan Argentina itu bisa datang secara bergelombang-gelombang begitu ya. Apalagi ketika mereka sudah tertinggal lebih dulu. Sementara Spanyol juga sejauh ini sudah membuktikan diri sebagai tim yang pantas dijagokan menjadi pemenang karena penguasaan bola tiki-taka, bola 1-2, serangan-serangan berbahaya dari sisi sayap.

0: Sementara itu, pendengar, kami juga mendapatkan informasi bahwa malam hari ini ada potensi hujan. Ya, bahkan pendengar kami di Simpang Lebu, Biren, ya, Kabupaten Biren ini sudah menginformasikan kawasan tersebut sudah diguyur hujan malam hari ini. Dan kami pantau juga di Google Cuaca, sepertinya memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang di malam hari ini hingga dini hari nanti. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawi malam hari ini, pendengar. Sementara itu, nanti tepat di pukul 22 malam, kami akan bergabung dengan rekan-rekan yang ada di halaman kantor RRI Lux Mawi, kegiatan debar, dengar bareng, dan juga nobar, nonton bareng final Piala Dunia ataupun final Bola Dunia 2026.
1: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta

19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lhokseumawe. Raih puluhan door prize menarik Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Pukul 22 malam nanti, sesaat lagi ya. Saat ini sudah 53 menit di atas pukul 21 malam. Jadi Pro 1 Radio Sumawe saat lagi akan menghadirkan siaran khusus ataupun siaran langsung kegiatan debar, dengar bareng, dan kegiatan nobar, nonton bareng final pesta bola Piala Dunia 2026 di LPPR Radio Sumawe. Nanti konsep acaranya juga di halaman kantor RRI Sumawe. Ada kegiatan nonton bareng dan final Piala Dunia yang akan digelar nanti pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara kegiatan-kegiatan memeriahkan acara tersebut, debar dan nobar di RRI Sumawe juga mulai berlangsung di pukul 22 malam sesaat lagi ya. Juga nanti ada kegiatan hiburan musik ya di RRI Sumawe yang dimeriahkan oleh Frontline Band. Kemudian juga ada kegiatan bagi-bagi hadiah nanti, door prize, acara kuis ya, ada juga dibarengi dengan kegiatan kuis. Dan juga nanti ada talk show bersama talk show bersama pengamat sepak bola kawakan Indonesia, Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bung Kus ya. Beliau juga anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia Radio Republik Indonesia saat ini. Dan juga nanti narasumber di talk show lainnya, ada juga nanti yang lainnya narasumber Mukhlis Rashid, legenda sepak bola ataupun legenda klub PSLS Loksmawe ya, Mukhlis Rashid. Jadi seperti itu, dan nanti kami Pro 1 akan menghadirkan siaran langsung tersebut full hingga nanti sampai dengan selesai acara ya. Ada juga door prize menarik nanti, quiz bersama para narasumber dan juga para penonton yang hadir ke RRI Loksmawe. Kegiatan ini juga terbuka untuk umum, nobar, nonton bareng final Piala Dunia ataupun final pesta bola di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang. Cek. Selamat datang di Nobar dan Debar Piala Dunia 2026. Wow. Saya Egy Putra
0: dan saya Yuna Ari.
1: Juga para tamu undangan yang ada di sini, Yuna Ari,
0: ya,
1: akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi jawara untuk Piala Dunia 2026.
0: Iya, kami juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh warga Kota Loksmawe. Selamat malam juga untuk pendengar dan penonton YouTube RRI Loksmawe Official.
1: Yes.
0: Jadi malam hari ini kita siarkan secara langsung di radio, juga di YouTube, dan yang hadir di halaman kantor RRI Loksmawe.
1: Aha, yang tidak terlupakan spesial.
0: Iya.
1: Ada Bapak Dewas kita.
0: Selamat datang Bapak.
1: Aha, ada Ibu juga tadi ya. Aha. TU Dewas RRI.
0: Yuna Semoga Ari. Berkenan Ibu Bapak di RRI Loksmawe untuk malam hari ini.
1: Kita memang lagi di momen Piala Dunia 2026, tapi kita tidak lupa untuk meningkatkan nasionalisme kita tentunya.
0: Baik.
1: Untuk itu kami mohon kepada hadirin semuanya untuk mohon berdiri, karena kita akan mendengarkan
0: dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Dia akan lanjutkan dengan himne Aceh, silakan. Dimohon berdiri.

0: Ya, hadirin silakan duduk kembali.
1: Baik, Egi, sebelumnya kita mengucapkan juga selamat datang kepada perwakilan Pemko Lok Sumawe, perwakilan DPRK Lok Sumawe, Ketua DPD Gesit Lok Sumawe, Ketua Pertuni Kota Lok Sumawe, Gecik Tumpuk Tengah, serta seluruh perangkat Gampung, Ketua Pemuda Tumpuk Tengah, seluruh komunitas English Corner outside
0: the box.
1: Yes.
0: Gangs.
1: Ada ini acaranya wakili? Acara Pro 2.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kamu sebagai ex Pro 2 juga harus
1: namanya ya. Mantan ya.
0: Oke. <Okay. laughs>
1: Baik. Juga terus. Hadir bersama kami di sini Rapi dan BSN.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang ya.
0: Yap.
1: Nanti ada acara apa aja, Egi?
0: Tapi sebelumnya nih aku pengen nanya dulu ya.
1: Kenapa?
0: Ini mana pendukungnya Argentina?
1: Sedikit, gak ada.
0: Ada ya.
1: Untung aku ganti baju tadi. Kok gak ada kawan? Ya, tadi ya baju biru ada lihat.
0: Blue in the sky banget kan?
1: Iya kan?
0: Iya. Spanyol mana suaranya?
1: Tapi jujur Li.
0: Oi, apa itu?
1: Yuna tetap Argentina gak apa-apa. Satu orang lah, tolong lah. Tunjuk tangan satu, ada
0: Pak Nasir, ya.
1: Masya Allah, selamat datang Bapak. Karena empat tahun lalu menang ya, pilih Argentina. Ada alasannya, nanti kita tanya.
0: Iya.
1: Jadi seru-seruan kita.
0: Benar, yang jelas malam hari ini gak cuma nobar dan denger bareng aja.
1: Jadi?
0: Banyak hadiahnya juga Yuna.
1: Ada, mana hadiah?
0: Ada hadiah.
1: Wow.
0: Di belakang aku kayaknya, tuh.
1: Itu untuk yang bisa jawab kuis.
0: Door prize juga.
1: Ada permainan, udah pegang nomor door prize? Belum.
0: Belum, nanti
1: panitia, teknisnya. Panitia, kapan nomor itu diserahkan?
0: Iya.
1: Nanti. Oh iya. Tenang, sabar katanya.
0: Sabar.
1: Biar gak pulang.
0: Iya.
1: Jadi kita tahan dulu nomornya ya.
0: Iya.
1: Nomor HP? Nomor HP perlu?
0: Kenapa?
1: Nomor HP Yuna.
0: Aduh. Dan tidak lupa kita juga bakal ada hiburan juga Yuna.
1: Ada
0: ya?
1: Apa aja Egi?
0: Kalau selama ini kamu udah denger ribuan lagu dari Pro 1 dan Pro 2. Malam ini langsung.
1: Langsung penyanyinya kita undang.
0: Iya, hitsmakernya langsung nyanyi di sini nanti.
1: Tepuk tangan untuk frontline band.
0: Ya, juga ada Hafiz ya. Salah satu jebolan dari
1: Bintang Radio. RRD Lok Sumawe tahun 2025.
0: Benar. Oke, baik.
1: Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan buka acara pada malam hari ini. Sebagai pembuka resmi, kita sambut dengan
0: tidak hormat. Tidak lupa juga nanti ada talk show.
1: Ada.
0: Yang gak kalah penting dan menariknya.
1: Di mana? Di studio?
0: Tidak, iya. Itu biangnya sudah ada di depan kita, Yuna.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nanti akan ada prediksi-prediksi yang muncul mungkin.
1: Iya.
0: Ya. Dan alur Piala Dunia malam hari ini.
1: Betul.
0: Juga akan menjadi komentar yang hebat untuk kita dengar
1: prediksi
0: bersama.
1: Prediksi skor juga.
0: Benar. Nanti sekali lagi buat seluruh pendengar Pro 1, pendengar Pro 2. Dan juga di RRI Lok Sumawe Official YouTube.
1: Baik, okay, langsung saja kita sambut dengan hormat apresiasi yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Lok Sumawe, Ibu Weni Zulianti. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Perwakilan Pemko Kota Lok Sumawe, terima kasih yang tidak terhingga kepada Wali Kota Lok Sumawe yang sudah mendukung acara ini, juga DPRA Kota Lok Sumawe, kemudian dari Gesit yang sudah membawa banyak sekali makanan, terima kasih Gesit, angkat tangannya juga, terima kasih Bapak-Bapak UMKM. Apa kabar juga adik-adik dari English Corner, ada di sini? Oke, sebentar lagi nampaknya. Dari Ikatan Keluarga Minang sudah nyampe? Sebentar lagi juga. Teman-teman penyiar apa kabar? Bingung, apakah saya penyiar? Oke. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, termasuk Anda yang mengikuti program ini melalui RRI YouTube RRI Loks Mawe. Hari ini sebuah kegiatan yang kita coba gelar di ruang terbuka untuk menunjukkan betapa RRI sangat terbuka untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekian waktu lalu, RRI ini kepanjangannya juga adalah Rumah Rakyat Indonesia. Jadi mungkin malam ini kita mempersilahkan semuanya hadir ke RRI Loks Mawe untuk mengikuti acara yang ditunggu-tunggu, puncak final Piala Dunia 2026. Jadi tidak berpanjang kata, saya sangat berterima kasih. Saya paham dari mulai jam ini sampai ke depannya akan makin banyak yang akan hadir, sambil pada momennya akan menghadirkan final Piala Dunia yang bisa disaksikan di layar besar ini. Terima kasih banyak untuk semua panitia yang sudah mendukung. Terima kasih untuk dukungan berbagai lembaga yang sudah menyiapkan door prize dan hadiah-hadiah menarik untuk games yang akan kita selenggarakan. Acara ini tidak akan berlangsung sukses tanpa dukungan Anda semua. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk berbagai kegiatan berikutnya yang juga lebih hangat. Demikian awal dari saya. Siap-siap kita bersenang-senang malam ini. Sekali lagi, mana dukungan untuk Spanyol? Oke, okay. Kenapa saya pakai biru? Apakah saya mendukung Argentina? Ini warna RRI ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi ini kebanggaan saya sampai kapanpun. Jadi sekali lagi selamat datang di RRI Loks Mawe. Malam ini milik kita semua, mari menikmatinya dan selamat mengikuti. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Weni selaku pimpinan RRI Loks Mawe pada hari yang berbahagia ini ya. Kita dihibur dulu Yuna.
1: Ada hiburan?
0: Ada.
1: Yes. Ya. Jadi kita ingin mendengarkan dulu. Yap. Ini yang bisa membangkitkan semangat kita, boleh standby dan kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk
0: Frontline Band.
1: Woo. Iya. Ngobrol sama vokalisnya
0: yuk. Ngambil tempat. Kenapa?
1: Ngobrol sama vokalisnya.
0: Jangan recokin mereka, mereka lagi mengambil tempat ya. Ini Bruno Mars-nya Loks Mawe, tepuk tangan dong.
1: Yeay. Biasanya kita lihat dan kita sapa dia tuh kan di kafe-kafe ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang hadir.
0: Hadir.
1: Kembali.
0: Di kafe dan di rumah sakit, kamu jangan lupa.
1: Dokter.
0: Iya.
1: Dok, aku sakit, okay. Dok. Dok, mau nanya.
3: Sekarang.
1: Mau nanya.
3: Iya.
1: Harga emas berapa sekarang?
3: Lagi fluktuatif ini sekarang.
1: Betul. Ya. Tahu juga ya. Ngikutin dia loh harga emas ya.
3: Selamat malam Bapak Ibu sekalian.
1: Baik, sudah siap teman-teman? Oke.
0: Ya, sekali lagi pendengar dan seluruh hadirin kita sambut Frontline.
3: Thank you, Yuna Egy.

Alright, itu dia tadi satu buah lagu darinya Liza Aulia, Pasang Jabet judulnya. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, satu lagi.

0: baru penampilan pertama, aduh.
1: Iya gimana?
0: Gimana apa dia menambah lagi katanya? Nanti sabar ya.
2: Sabar ya.
0: Baik.
2: Aha.
0: Frontline dan Galih sebagai pentolan.
2: Betul.
0: Yang sudah menyemarakkan acara kita di malam hari Aha. ini.
2: Ada Ryan and Gabriel.
0: Ryan.
2: Iya.

0: inspirasi dari outside the box.
1: Oke, okay. Yes. Harus in English. Baiklah.
0: By the way, kita pengen ingetin lagi nih ya, yeah, untuk kamu yang lagi dengerin kita di Bro 1 dan Bro 2 juga di RRI Lotsma Official. Tadi ada nanya, Ayuna, Awewe boleh come here gak?
1: Cewek, cewek.
0: Boleh sini gak? Gitu.
1: Awewe?
0: Boleh, boleh. Boleh? Iya, asal jadi, ada izin orang tua.
1: Izin dulu sama orang tua, bawa orang tuanya ke sini, bilang kita ada debar dan nobar.
0: Benar, ya. Ya,
1: jadi bukan cuma debar, nobar, ada... hiburan juga, ada hadiah juga
0: dan kita infokan juga ini ya untuk teman-teman para hadirin yang sudah hadir di sini.
1: Iya.
0: Kita kasih info, kita notice lagi bahwasanya kuponnya Yuna nanti dikasih.
1: Oh.
0: Jadi kita lihat dulu orang yang udah lama di sini, yang udah menantikan kespektakuleran Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke. Okay.
0: Dia yang akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize nantinya tentu gitu.
1: Oh, jadi jangan kemana-mana, jangan pulang dulu.
0: Yes.
1: Nanti nomornya akan dibagikan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Selanjutnya berhubung RRI ini kan selalu melahirkan talenta-talenta berbakat luar
0: Betul,
1: biasa.
0: Betul, mencetak.
1: Wow, kita coba ada satu kebanggaan juga kita bisa menghadirkan juara satu tahun 2025.
0: Aha.
1: Menuju tingkat provinsi.
0: Benar.
1: Di Banda Aceh mendapatkan juara tiga.
0: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
1: Kita beri tepuk tangan untuk Hafiz Alfarizi.
0: Jawara Bintang Radio Lok Semawe 2025.
1: Iya, silakan. Hafiz mau pakai mic Kak Yuna ya? Silakan.
0: Iya, kita kasih tepuk tangan semuanya untuk Hafiz Alfarizi.
2: Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak. Ya, terima kasih untuk acara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk RRI Lok Semawe.

0: Lok Sembawe 2025 Yuna Ari.
1: Aduh ya.
0: Aduh.
1: Yuna kayak pengen nyanyi gitu.
0: Oh gitu.
1: Jangan ya.
0: I'm sorry goodbye. Itu lagu kebangsaan kamu.
1: Masih gitu.
0: By the way ini juga Yuna dulu pernah ya kamu ya?
1: Pernah.
0: Masuk?
1: Pernah.
0: Masuk ya, jawab yang benar gitu loh.
1: Apa sih?
0: Pernah dulu.
1: Pernah juga. Tahun 2008.
0: 2008.
1: Yuna juara 2 dan tidak berangkat nasional.
0: Kamu juara 2, aku belum lahir kayaknya ya.
1: Masa?
0: Dimas sudah lahir 2
1: ya. Banget ya. Langsung saja kalau begitu kita ingin mendengarkan dan masuk ke dalam sesi yang paling ditunggu-tunggu bagi para pecinta taktik.
0: Benar, dan ini juga bagian dari keseruan nobar dan debar Piala Dunia RRI Lok Sembawe 2026. Untuk itu langsung aja kita undang
1: yang akan memandu talk show kita di malam hari ini. Kita panggil rekan iya. Yuna. Ini rekan Yuna,
0: iya.
1: Bukan rekan Egi.
0: 3, 2, 1, silakan.
1: Danny Mr. D.
0: Wow. It's a very, very athlete.
1: Oh, ya. Famous loh dia.
0: Iya. Kamu tadi katanya TikTokan kitanya.
1: Iya ya.
0: Iya. Pertanyaan.
1: Udah bisa dengar suara kami Denny? Halo Denny. Denny, okay. Denny bisa dengar suara kami?
2: Bisa.
0: Diawali dengan ya.
1: Denny, malam hari ini kan ada 2 yang akan menjadi jawara antara Argentina atau Spanyol.
0: Kenapa? Sebentar dulu.
1: Yang mana?
0: Diawali dengan inisial nama.
1: Oh.
0: Mr.
1: D.
0: Denny Mr. D.
2: Bukan
0: what meaning of Mr. D? Apakah misteri atau apa gitu?
1: Oh.
0: Boleh gak sih? Okay. Boleh ya
1: Mr. D menjadi misteri.
0: Ada meaning of Mr. D.
1: Jangan.
2: Okay.
1: Jangan bahas misteri malam hari ini ya.
2: Ya
1: jadi pula. Antara Argentina dengan Spanyol. Ya. Tapi gagal fokus dengan bajunya.
2: Kenapa ya?
1: Iya kan?
0: Iya karena ada Garuda.
1: Bajunya Indonesia.
0: Yeah.
1: Itu maksudnya apa?
2: Aduh, saya membawa harapan Indonesia nanti bisa lolos 2030 ke Piala Dunia. Gitu.
1: Yeah. Yeah. Tepuk tangan untuk Indonesia.
0: Yeah.
1: Oh, berarti masih ada harapan.
2: Ada harapan.
1: Di 4 tahun ke depan ya. Baiklah. Jadi ini kita mau tahu apa aja nanti, Denny ada apa aja di talk show?
0: Kisi-kisinya apa-apa aja?
2: Ada prediksi, ada strategi nanti kita ngobrolin. Karena strateginya kenapa? Spanyol kan sejauh ini menjadi tim yang solid, sulit ditembus gawangnya.
0: Lebih dekat lagi, lebih dekat.
2: Kemudian Argentina juga jangan lupa, mereka punya comeback terbaik. Nah nanti kita bahas dengan narasumber seperti apa.
1: Silahkan kalau begitu ya. Kita akan mendengarkan juga nanti ada sesi tanya jawab.
2: Ada sesi
1: tanya jawab. Ada kuis juga.
2: Ada kuis dan jangan lupa Yuna.
1: Ini apa itu?
2: Hadiah terakhir yang masuk tadi.
0: Oh. Wow.
2: Door prize terakhir yang masuk jersey Spanyol.
1: Itu asli.
2: Oh, kata ketua panitia ori.
1: Original.
0: Ori ya minimal kalau enggak pun KW premium gitu ya. Minimal. Oke, langsung aja jangan lupa untuk mengikuti talk show ini karena bisa jadi bahan kuis kita sebagian besar dari situ Yuna.
1: Iya, makanya harus disimak ya.
0: Yes.
1: Nanti pertanyaannya seputar apa yang dibahas dalam talk show. Kalau begitu kita langsung alihkan saja ke partner kita.
0: Iya.
1: Danny, Mr. D.
2: Terima kasih Yuna dan Egi dan pendengar, pemirsa dan juga pendengar RRI. Dimana saja Anda berada saat ini talk show debar dan nobar di halaman gedung Radio Republik Indonesia Lok Sembawe. Langsung saja saya panggilkan narasumber yang akan membahas talk show malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Kusnaini, saya persilakan kemari. Yang kedua juga ada Mukhlis Rashid, legenda

0: Iya, terima kasih. Sudah saya sudah bersama Pak Muhammad Kusnaini saat ini. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Haba, bisa bahasa aja Pak?
2: Dikit.
0: Bu Haba, Habagat jawabannya ya. Wah, ini kopiahnya juga ini ya Pak?
2: Oh iya, ini pertama kalinya dalam sejarah hidup saya. Ngobrol bola pakai peci.
0: Ngobrol bola pakai peci. Saya juga dari kemarin saya ditelepon oleh teman-teman. Bang Denny, itu Pak Kusnaini yang sering di TV itu.
2: Iya, saya bilang. Saya siaran dari tahun 94, gak pernah betul siaran pakai peci.
0: Iya.
2: Mana ini pakai peci saya?
0: Beliau mengenang, saya kenal beliau itu sejak Liga Italia masih populer dulu katanya. Waduh. Oke, yang kedua ada Bang Mukhlis Rashid, legenda PSLS sepak bola Lusbawe nih. Dan kabarnya juga sekarang menjadi coach, pelatih ya.
3: Iya.
0: Apa kabar? Assalamualaikum Bang.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya. Terakhir melatih PSAP ya?
3: Ya kemarin habis pulang Liga 4 Putra Nasional.
0: Oke, terakhir ya seperti itu. Ya kita langsung saja bahas masalah final malam hari ini yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Saya ke Bungkus dulu yang akrab disapakan Bungkus ya. Ini bagaimana melihat Argentina yang sejauh ini memang punya permainan comeback terbaik ya dalam setiap pertandingan sejauh ini ke piala, di Piala Dunia ini dari fase grup sampai dengan semifinal itu Argentina selalu menang dengan comeback terbaik mereka. Dan sementara Spanyol yang bermain tiki-taka di semua lini sulit sampai sekarang ini masih satu gol di sampai dengan perjalanan ke final. Silakan Bungkus.
2: Ya jadi kalau secara keseluruhan dulu ya, ini buat para pecinta sepak bola dunia, final Piala Dunia 2026 ini final yang ideal ya.
0: Final yang ideal.
2: Final yang ideal, karena yang bertemu di final adalah tim peringkat 1 dan peringkat 2 dunia. Argentina peringkat ke 1, Spanyol peringkat ke 2 dunia.
0: Bahkan Spanyol juara Eropa.
2: Yang bertemu ini tim yang juara Copa America, Argentina melawan juara Piala Eropa.
0: Piala Eropa.
2: Jadi ini betul-betul final ideal antara dua kekuatan sepak bola dunia, yang satu dari Amerika Latin, satu dari Eropa ya. Dan yang menarik lagi, Argentina ini tim yang dalam beberapa piala, beberapa turnamen terakhir itu sekarang lagi sangat konsisten. Mereka juara Piala Dunia 2022. Sebelumnya juara Copa America 2021. Kemudian mereka juga kemarin juara lagi Copa America 2024. Jadi kalau kali ini mereka juara lagi, itu artinya 4 turnamen besar mereka menangkan secara beruntun. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua Spanyol, kalau kita lihat Spanyol, Spanyol ini tim yang kalau kita lihat sejak tahun 2024, itu mereka tidak terkalahkan. Sejak 2024. Okay. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan, Spanyol itu sudah melewati 37 pertandingan tidak terkalahkan. Itu dalam sejarah cuma pernah ada tim seperti itu zamannya Italia ya. Italia beberapa tahun yang lalu ya. Italia zaman mereka masih di eranya siapa ya? Nesta dan kawan-kawan. Nesta, yeah, okay. Setelah itu tidak pernah ada tim yang bisa 37 pertandingan tim nasional ya.
0: Yeah.
2: Tidak terkalahkan, dan ini baru sekarang ada Spanyol. Makanya saya bilang ini final ideal. Ditambah lagi kalau kita lihat Piala Dunia, Spanyol ini tim yang paling sedikit kebobolan,
0: okay.
2: Argentina tim yang paling banyak mencetak gol. Makanya ini final ideal lah.
0: Tim buat yang paling banyak mencetak gol ya.
2: Jadi ini final yang menurut saya akan membuat penonton terhibur oleh cara main yang sangat berbeda dari dua tim yang berasal dari kutub sepak bola yang berbeda. Sebelum kita ngomong teknis ya.
0: Iya, sebelum kita ngomong. Nah, kontroversi ini kan Argentina sering kontroversi ya di Piala Dunia kali ini. Bahkan ada sempat kecurigaan itu di anak emasnya FIFA atau ditolong oleh wasit. Pendapat Anda, Bung?
2: Sebetulnya yang membuat Piala Dunia selalu menarik itu karena kontroversinya.
0: Justru karena kontroversi ya.
2: Iya, jadi Piala Dunia itu mengapa ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang? Justru karena kontroversinya. Apa yang membuat orang mau rela terbang menempuh jarak ribuan kilometer dari Afrika ke Amerika, dulu sebelumnya ke Qatar gitu ya? Karena mereka menunggu momen-momen emasnya. Nah, salah satu momen emas itu kadang-kadang berupa kontroversi. Jadi orang tidak akan pernah mengenang Diego Maradona kalau dia nggak pernah mencetak gol dengan tangan Tuhannya itu.
0: Okay.
2: Itu yang membuat Piala Dunia selalu menarik karena ada kontroversi-kontroversinya. Begitu juga dengan Piala Dunia kali ini. Kontroversinya cukup banyak, tapi sebetulnya kontroversi itu bukan hanya ada di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Bukan hanya terkait dengan permainan, tapi juga yang bukan terkait dengan permainan. Seperti misalnya waktu pemain supporter Argentina membentangkan bendera Malvinas kemarin. Itu kan juga bagian dari kontroversi yang membuat keriuhan menjadi sangat sangat ramai ya. Tapi sekali lagi Piala Dunia itu kalau nggak ada kontroversi nggak akan rame. Jadi kalau menurut sih, iya kita nikmati aja. Karena sebetulnya kalau soal apa perdebatan yang timbul selama Piala Dunia itu masih bisa dibela oleh argumentasi logis. Misalnya kan ada kontroversi soal sebelum gol kedua Argentina itu sempat mengenai kabel kamera di atas
0: kamera
2: itu ya.
0: Atas, ya.
2: Nah, yang jadi masalah bola Piala Dunia itu udah pakai chips. Jadi kalau ada momen di mana ada situasi yang mengganggu jalannya pertandingan itu masuk ke ruang VAR informasinya. Ruang VAR tidak menerima informasi itu. Jadi artinya memang ada sentuhan tapi tidak sampai mengganggu jalannya pertandingan. Jadi kontroversi ini biasa hal yang menarik membuat pertandingan selalu ditunggu-tunggu yang membuat orang selalu mengikuti Piala Dunia sampai hari ini sampai final.
0: Iya. Yeah. Sampai hari ini nih, malam nobar ini juga kita bahagian daripada untuk menunggu siaran Piala Dunia. Dan kalau boleh tahu ini suatu kehormatan bagi kami didatangi oleh Bung Kusne ini jauh-jauh dari Jakarta ke Loksmawe ini.
2: Iya.
0: Gimana pendapat Anda kalau menurut nobar dan dobar debar RRI ya selama ini?
2: Iya, jadi memang kami di Radio Republik Indonesia ini ingin membantu agar program Piala Dunia. Ini kan Piala Dunia ini program ya. Program yang memang
0: tidak setiap
2: saat Piala Dunia itu dipegang oleh TVRI, oleh lembaga penyiaran publik. Kebetulan Piala Dunia kali ini dipegang oleh lembaga penyiaran publik saudara kami, adik kami TVRI, dan tujuannya adalah memberikan kegembiraan kepada rakyat. Semua orang bisa menonton dengan tayangan gratis. Semua orang bisa menggelar nobar tanpa harus melewati prosedur yang berbelit. Nah itulah yang menjadi alasan mengapa Piala Dunia itu hak siarnya diambil oleh TVRI. Nah kami juga menyadari bahwa TVRI jangkauannya mungkin tidak sepenuhnya bisa menjangkau seluruh negara bagian NKRI ya. Karena itu RRI yang memiliki jangkauan lebih banyak dibanding TVRI, kami membantu memperkuat jangkauan. Ditambah lagi kan pertandingannya sangat banyak, ada 104 pertandingan. Tidak semua pertandingan itu kita bisa ikuti. Kadang-kadang pertandingan yang jam 10 kita sudah ada di jalan.
0: Okay.
2: Kadang-kadang sudah ada di pasar. Kadang-kadang sudah ada di ladang.
0: Di sawah.
2: Nah mereka yang tidak bisa melihat pertandingannya melalui layar kaca mungkin bisa tetap mengikuti melalui siaran radio. Kita sudah melihat tuh di media sosial.
0: Betul.
2: Teman-teman yang sedang berladang tetap bisa mengikuti pertandingan dengan membunyikan radionya sambil tetap berladang. Jadi siaran RRI melengkapi siaran yang dimiliki, hak siar yang dimiliki oleh TVRI. Itulah sinergi antara dua lembaga penyiaran publik supaya keinginan pemerintah untuk memberikan hiburan bagi rakyat melalui Piala Dunia itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu sebetulnya. Okay.
0: Dan saya beritahukan juga kepada penonton yang hadir di sini bahwa nanti ada sesi kuis di Selasa Talk Show ini. Selain ada door prize yang sudah tersusun rapi di meja, juga ada nanti ini jersey ya. Jersey persembahan dari Ketua Komisi A. DPRK Loksmawe Pak Farhan Zuhri ya, tepuk tangan untuk Pak Farhan Zuhri ya.
2: Ini saya aja belum punya.
0: Iya benar, saya juga belum punya. Kata beliau ini ori, tapi saya tidak tahu orinya seperti apa karena kategori ori itu kan banyak ya.
2: Betul.
0: Baik, jadi seperti itu. Dan saya ke Bung Mukhlis Rashid sekarang nih, melihat dari posisi di Aceh nih, bagaimana semarak Piala Dunia 2026?
3: Saya orang teknis yang berada di Aceh untuk sepak bola. Kita lihat antusias yang luar biasa menyambut sepak bola Piala Dunia. Sejauh ini sampai malam ini mungkin antusias yang luar biasa dari masyarakat. Apalagi
0: antusiasnya
3: kita lihat,
0: banyak ya.
3: Antusiasnya luar biasa. Apalagi kita tahu sendiri
0: di Aceh
3: mana nih banyak ke apa? Daerah yang mempunyai 1000 warung kopi.
0: Iya, 1000
3: jadi
0: warung
3: semua
0: kopi.
3: Warung kopi
0: penuh
3: sekarang
0: nih.
3: penuh. Apalagi menyambut
0: negara partai mana final. Dukungannya nih? Fansnya banyaknya di mana?
3: Saya sebenarnya bukan fan dua tim yang di final nih, karena tim saya sudah kalah duluan.
0: Apa timnya?
3: Tim Inggris ya.
0: Inggris. Tapi dapat nomor 3 Inggris.
3: Nomor 3.
0: Tidak apa-apa.
3: Untuk malam ini mungkin ya seperti Bungkus bilang tadi, dua tim yang berbeda perjalanannya di Piala Dunia. Yang pertama tim dengan defense-nya yang baik, yaitu Spanyol, hanya kebobolan 1 gol di 7 pertandingan Piala Dunia, itu pun melalui blunder salah satu kiper daripada Spanyol lah. Cuma satu
0: Unai
3: gol.
0: Simon,
3: Tapi mereka mempunyai attack yang sedikit problem. 7 pertandingan mereka hanya bisa menciptakan 13 gol, sedangkan Argentina yang bisa menciptakan 19 gol, tetapi mereka juga mempunyai pertahanan yang bermasalah juga. Sejauh ini mereka kebobolan kalau nggak salah saya itu 11 gol.
0: 11 gol Argentina
3: kebobolan 9 gol.
0: 9 gol ya.
3: Kebobolannya ya.
0: Kebobolannya.
3: Sampai tim kepulauan Pardi pun Tanjung Verde pun itu sanggup membobol 2 gol ke gawang Argentina.
0: Mesir juga.
3: Cuma dua pertandingan awal aja Argentina yang tidak kebobolan, lawan Jordania dan lawan satu tim yang di penyisian. Yang lain 5 pertandingan belakang ini semua timnya kebobolan 1-2 gol. Ini yang menjadi masalah tim daripada Argentina malam ini. Menurut saya Argentina yang mempunyai attack-nya bagus tapi bermasalah dengan defense, sedangkan tim Spanyol mempunyai defense-nya bagus juga, problem juga dalam minimnya gol untuk menciptakan ke gawang lawan, itu yang problem.
0: Bung Klis dukung mana malam hari ini?
3: Saya mungkin ya, saya enggak berani mengatakan karena tim yang saya dukung dari 32 besar itu semua kalah. saya enggak mau berani. Tim yang saya dukung di 32
0: semua kalah. Portugal,
3: Inggris, Prancis kalah semua ya. Makanya bukan tim saya dua-dua.
0: Tapi malam hari ini banyak penonton yang ternyata pendukung Spanyol semuanya ya. Oke, baiklah, nanti sesi kuis mana nih rekan MC saya Yuna dan Egi, kita masuki sesi kuis dulu nih, bagi-bagi door prize untuk para penonton. Ya, Yuna harus dibagi nih.
2: Nanti nggak terbagi.
0: Nggak terbagi kalau kita asing ngobrol terus. Yuna dan Egi, boleh silakan.
2: Atau kita yang bagikan aja.
0: Oke.
4: Oh, tes 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Denny?
0: Mr. D.
4: Denny Mr. D.
0: Kalau kami ngobrol terus nggak terbagi.
4: Kita bagi dulu hadiahnya.
0: Kita bagi dulu hadiahnya, Ina.
4: Baik.
3: Okay. Iya.
4: Kita juga sekalian tes wawasan serta apa yang sudah didapat dari talk show yang sudah berlangsung tadi. Iya. Ya. Untuk kuisnya, yang pertama kita ke pertanyaan dulu ya. Boleh. Denny Mr. D.
0: Boleh, silakan Yuna.
4: Iya, untuk ke pertanyaannya.
0: Pertanyaannya di, narasumber ya?
4: Narasumber yang menyampaikan.
3: Iya.
4: Oke, satu saja.
0: Pertanyaan, satu dari narasumber.
4: Satu ya, satu pertanyaan satu dulu.
3: Aha, siapa?
4: Siap-siap ini ya.
3: Teknisnya seperti apa Yuna? Kalau bisa ngejawab langsung angkat tangan.
4: Angkat
3: gitu.
4: Angkat tangan.
3: Oke.
4: Kok udah ada yang angkat tangan? Belum. Belum ada pertanyaannya, udah ada tunjuk tangan. Langsung tunjuk tangan awaknya mandum yang kelagenya. Nah.
3: Yap.
4: Karena silakan Bapak. Iya, paling ditunggu-tunggu. Ini hadiahnya yang mana nih, Faiz?
0: Oke, Bang Muklis, silakan.
2: Soalnya kalau pertanyaan dari saya agak sulit biasanya.
4: Oh, jangan sulit yang sulit-sulit, Bapak. Jangan mohon
3: susah,
4: dibantu,
3: susah,
4: Pak.
3: Jangan
2: susah-susah. Miss Center, saya tanya nih, siapa bagian nyuci baju di Timnas Argentina?
3: Nah.
4: Bapak, kenapa tanyanya laundry?
3: Sangat kreatif itu Yuna, andai kata.
5: Oke, pertanyaan dari saya.
4: Iya.
5: Berapa gol yang diciptakan Messi dan berapa asisnya?
0: Silakan
4: dijawab. Astagfirullahalazim.
3: Nah. Kayaknya paling depan deh.
4: Ya paling depan dulu.
3: Paling depan iya. Jangan lupa koordinator hadiah ya untuk standby.
4: Boleh kita ajak ke depan?
3: Masyaallah, oke.
4: Okay. Kita kenalan dulu sebelum kita mendengarkan jawabannya.
3: Benar.
4: Dan Yuna,
3: kita kasih tepuk tangan.
4: Belum tentu benar jawabannya, tapi kita sudah tepuk tangan karena kita yakin ini. Karena angkat tangannya tadi kencang sekali.
3: Kencang sekali.
4: Yakin betul ya. Ini. Kita ucapkan selamat datang dulu. Halo, selamat datang.
6: Ya, selamat datang juga.
4: Kenalan dulu namanya?
6: Saya Mahmudin dari Desa Cotgiri Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe.
3: Jauh-jauh datang loh.
4: Hadir ke sini bersama siapa?
6: Bersama dengan Ketua Petuni Kota Lhokseumawe, Pak Hasbullah.
4: Iya. Ada Pak Hasbullah juga, selamat datang Bapak.
3: Iya. Terima kasih sudah berhadir.
4: Yuna manggilnya Bang apa ini?
6: Mahmudin.
4: Bang Mahmudin.
3: Mahmudin.
4: Sering dengerin RRI?
6: Sering juga.
4: Kapan denger RRI?
6: Puasa pernah juga, waktu kemarin-kemarin. Pokoknya pernah lah.
4: Sebutkan satu nama penyiar.
0: Ya, Yuna tanya dulu.
6: Kak Yuna Ari.
4: Kok langsung Yuna Ari?
3: Mr. D jangan diabaikan di belakang itu Yuna.
0: Tanya dulu, siaran Piala Dunia pernah dengar gak Bapak?
4: Kenapa?
0: Siaran Piala Dunianya pernah dengar gak?
4: Siaran Piala Dunianya pernah dengar gak?
6: Pernah.
4: Dengar di radio juga?
6: Ya, di TV ya.
0: Oh di TV.
3: Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ya luar biasa sekali Bang Mahmud.
4: Ya, tadi sudah jelas pertanyaannya atau mau diulang?
6: Berarti berapa gol yang diciptakan oleh Messi?
3: Yap.
6: Ya. Jawabannya kok enggak salah, kemarin itu dia sudah membungkus 7 gol. Ya.
4: Iya.
2: 7 gol gimana? Goal.
4: Terus ada satu lagi tadi pertanyaannya apa? Jumlah cetak gol dan
3: Berapa gol dan asis yang diciptakan Messi selama Piala Dunia?
2: Ya. Selama Piala Dunia. Ya.
4: Tetap jawabannya 7. Coba kita tanya dulu. Apakah jawabannya benar?
3: Kurang tepat.
4: Kurang tepat. Masih ada kesempatan ya.
7: Sebetulnya gimana? Jumlahnya benar itu 7.
4: Jumlahnya benar 7, Bapak.
7: Yang satu itu golnya agak belakangan. Jadi benar. Jawabannya benar.
4: Benar, jawabannya 7.
7: Yang satu tadi dia lupa. Jadi sebetulnya 8 dia tahu.
4: Dia taunya 8, tapi 7 yang dilihat. Terakhir baru gitu ya Pak ya, telat ya Pak.
7: Belakang golnya tercipta.
4: Gitu. Jadi benar. Benar.
3: Bapak bisa aja sih.
4: Bung Kusna ini yang membenarkan jawabannya. Langsung Bung Kusna ini yang tadi katanya sepanjang sejarah baru ini ngobrolin bola pakai peci.
3: Yes.
4: Dan ini kita doakan viral ya.
3: Amin.
4: Tepuk tangan untuk RRI Lok Sumawe.
2: Yeay. Dan sebelumnya Yuna, ini kita langsung serahin.
4: Boleh diterima hadiahnya? Langsung Egi? Hadiahnya? Iya. Enggak cipika-cipiki dong ya. Boleh kembali ke tempat?
2: Makasih Bang Mahmud, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI ya.
4: Iya. Boleh tambah lagi kuisnya? Tambah lagi. Iya. Lanjut.
2: Iya. Kita lanjutin ini. Banyak banget soalnya Yuna.
4: Masih banyak ini.
2: Masih banyak ya?
4: Iya. Waduh. Satu lagi dong.
2: Iya, silakan Mr. D, apakah ini?
4: Denny Mr. D, pertanyaannya adalah?
0: Pertanyaannya, gini aja, simple aja, pernah dengar siaran Piala Dunia di RRI gak gitu?
4: Siapa yang pernah dengar?
0: Siaran langsung Piala Dunia 2026.
2: Nanti kita kasih pertanyaannya, gitu ya. Gitu ya. Kita
4: syaratnya maju dulu.
0: Maju dulu.
4: Sih. Maju dulu yang pernah dengar.
2: Syaratnya yang pernah dengar.
4: Tunjuk tangan dan maju.
2: Terus maju. Oke, ada?
4: Diana enggak asi.
2: Ini kira-kira ya? Setiap malam kita dapat informasi kan di grup.
4: Iya kan?
2: Sekedar mengingatkan kembali ya. Security bla bla bla, petugasnya bla bla bla. Masa pendengarnya enggak? Iya kan? Perlu diapresiasi ini.
4: Betul,
2: ya kan?
4: Betul.
2: Iya.
4: Ada enggak yang pernah dengar siaran Piala Dunia?
2: Masya Allah. Ini sepertinya fansnya Diana di saat Diana masih di siaran ya.
4: Iya. Oh.
2: Iya, oke.
4: Oh.
2: Kok telat kali ketawanya.
4: Bung Kusna ini pakai peci, nonton mau pakai sarung.
2: Iya.
4: Ya?
2: Ini
4: mantap, peci juga.
2: Tontonannya dunia dengan kearifan lokal ya. Mantap.
7: Yang menarik untuk bangsa ya.
2: Masya Allah.
7: Piala Dunia.
4: Tontonan menarik untuk bangsa.
2: Iya, Bang. Support. Tepuk tangan dong untuk RRI Lok Sumawe, Masya Allah. Oke Bang, dengan abang siapa nih Son?
7: Bangga dengan RRI, karena RRI ini mampu membawa siaran ke seluruh dunia.
2: Iya, jangan mundur-mundur.
4: Ke seluruh dunia RRI.
2: Oke.
4: Namanya siapa?
2: Sonan.
7: Saya Ridwan di Lok Sumawe.
4: Tinggal di Lok Sumawe. Sering dengerin RRI.
2: Ridwan Zul?
7: Saya sering ngomongan Nisa di RRI.
4: Hari-hari di RRI.
2: Bang Ridwan dari mana tadi Bang Ridwan?
4: Bang Ridwan di RRI.
2: Oh, tepuk tengok. Ini iya pemuda sempat. Gila, tepuk tangan.
4: Jalan pemuda bukan pemuda.
2: Ini membantu keamanan RRI juga.
4: Iya.
7: Karena ini kita
2: sago kiri kanan ya kan.
4: Oke.
2: Oke, pertanyaannya Mr. D.
0: Pertanyaannya tadi,
2: yes.
0: Pernah dengar siaran Piala Dunia di RRI enggak?
4: Pernah dengar enggak siaran Piala Dunia di radio RRI?
2: Oke.
7: Ya, pernah.
2: Pernah.
7: Iya. Karena saya berada dengan RRI.
4: Udah itu aja. Itu aja pertanyaan. Udah langsung dapat hadiah. Gitu.
7: Langsung
4: dapat hadiah. Tepuk tangan karena
2: gitu
4: sudah
2: doang,
4: pernah.
2: Masya Allah.
4: Makanya enggak mau kira, maju padahal cuma tanya pernah. Udah dapat hadiah.
2: Duduk. Iya. Gila. Tolong dong koordinator hadiahnya.
4: Wah. Udah ada payung di rumah.
2: Ya, pernah dengar IG?
4: Enggak ada payung.
2: Pernah dengar It Gitaf enggak?
4: It Gitaf.
2: Sedia pernah. Payung sebelum
4: hujan.
2: Ya, Masya Allah. Bang, makasih.
4: Bang Ridwan. Ya,
2: sudah mendengarkan RRI Lok Sumawe.
7: Terima kasih untuk sponsor. Semoga terus bahagia dan terus membuat rezeki baginya.
4: Yeay.
2: Masya Allah. Ya. Iya, and then
4: luar
2: masih ada
4: biasa,
2: lagi.
4: Ya?
2: Kita kasih satu lagi boleh ya?
4: Boleh satu lagi.
2: Boleh satu lagi.
4: Atau ngobrol
2: Mas
4: dulu.
2: Faiz boleh ya? Ini oh.
4: Hah? Gimana? Kuis lagi?
2: Boleh.
4: Seru ya.
2: Oh, bagaimana kita minta... mau kita libatkan
4: coba
2: pimpinan kita ya? Aku yang ke situ.
4: Egi ke sana.
2: Oke,
4: dong.
2: Permisi ya. Egi. Enggak apa-apa.
4: Hah? Apa nih?
2: Jangan membuat
8: pokoknya
2: saya
8: maju dulu ya. Pokoknya maju dulu.
0: Nanti pokoknya maju dulu, siapa menyusul yang maju dulu ya? Pertanyaannya iya menyusul.
8: Siapa yang berani maju aja?
4: Ayo. Siapa oh, okay yang berani maju? Tunjuk tangan. Cewek ada?
2: Oke, okay, boleh boleh cewek.
4: Cewek-cewek
2: boleh,
4: satu orang kakak, ayo.
2: Ibu-ibu boleh, dede-dede.
4: Dede-dede manja. Ada?
2: Ada?
4: Cewek-cewek karena tadi kan ada yang nanya, apakah perempuan boleh datang ke halaman RRI? Boleh. Aha. Debar dan nobar untuk wanita, pria, izin orang tua, silakan datang ke sini. Ah. Ada yang mau maju satu orang, silakan.
2: Ada? Ini khusus untuk orang luar gitu?
4: Orang boleh iya, betul.
2: Iya. Iya. Buat pengunjung dan
0: pertanyaannya enggak sulit-sulit.
4: Mungkin karena belum tahu pertanyaannya.
8: Udah maju pasti
0: maju
8: dapat
0: saja.
4: Hadiah. Maju
0: pasti
4: aja dulu.
0: Hadiah. Maju adik saja pasti dapat hadiah.
2: Ayo, Bang. Ayo,
4: maju ada dapat hadiah.
2: Ayo, Bang, ayo, Bang, ayo, Bang,
4: ayo,
2: Bang.
4: Ayo, ayo, ayo.
2: Iya. Ini enggak payung lah, enggak payung lah, enggak payung lah. Oke. Okay. Maju yuk, yuk,
4: satu
2: yuk,
4: orang,
2: yuk,
4: ayo.
2: Ayo. Boleh, iya, boleh,
4: silakan
2: boleh.
4: Monggo, yang baju monggo hitam. Kita kenalan dulu dengan pemuda percaya diri ini.
2: Oke. Okay. Baik.
4: Iya, silakan Egi kenalan dulu.
2: Ya, sini dulu. Iya, dengan siapa dari mana? Do?
9: Dengan Oki, Bang. Perwakilan dari BSN.
4: Dari BSN.
2: Dari BSN. Oke. Kok ketawa sih? Iya, pertanyaannya yang
0: pertanyaannya
2: sudah
4: bungkus pakai langsung dong.
2: Iya,
4: yang
2: ngasih silakan bungkus.
4: Bungkus nah ini, silakan.
8: Pertanyaannya sangat mudah.
4: Ya.
8: Berapa orang wasit yang memimpin pertandingan Argentina lawan Spanyol?
4: Berapa?
8: Berapa orang wasit? Wasit?
4: Hitung dulu Pak, bentar ya.
2: Berapa wasit?
9: Jumlah bareng bareng dengan VAR-VAR-nya Pak.
8: Enggak wasitnya aja.
4: Wasitnya
9: yang
4: aja.
9: Ada di lapangan tidak aja Pak.
4: Aa.
9: Ya, wasit yang ada di lapangan ada jumlah 5 orang Pak.
4: 5 orang?
8: Ya udah bener lah.
4: Udah bener.
2: Oke.
4: Berapapun.
2: Wow,
4: ini enaknya.
2: Langsung.
4: Ini enaknya.
2: Iya.
4: 8 gol bilang 7, betul juga. Ada 5, betul juga. Ini keseruan di malam hari.
2: Betul ya. Ini hadirin dari BSN, penonton dari BSN, hadirnya dari My Pertamina.
4: Wow, selamat. Jangan terima kasih BSN.
2: Oke, okay, selamat, selamat,
4: RRI
2: selamat
4: terus ya.
2: Yuk, selanjutnya.
4: Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kita dan juga rekan kita, Denny, Mr. D.
2: Mr. D.
0: Oke, silakan. Terima kasih Yuna dan Egi, MC malam hari ini sudah bagi-bagi hadiah. Saya jangan ketinggalan nanti ya. Oke, bercanda. Baiklah, kami lanjutkan talk show malam hari ini di kegiatan Debar dan Nobar final Pesta Bola 2026, Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Argentina malam hari ini. Nah, saya ke Bungkus ini kembali nih. Bicara tentang prediksi bagaimana menurut Bungkus? Malam hari ini siapa yang menang sih?
8: Iya nih, kalau kita baca media sosial gitu ya, ini kan rame nih, terbelah ya.
2: Mm-hmm.
8: Banyak yang mendukung Spanyol, banyak juga yang mendukung Argentina. Kalau prediksi komputer itu, prediksi AI, itu katanya menang Spanyol.
0: Katanya ya?
8: Iya. Cuma AI ini kan sering ngebohongin kita kan.
0: Analisis mereka itu gimana? AI ini kok bisa menyimpulkan bahwa Spanyol akan menang?
8: Jadi AI itu menyimpulkan berdasarkan hasil pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani oleh Spanyol, kemudian hasil pertandingan-pertandingan dijalani oleh Argentina. Kalau lawan Spanyol menang, kalau lawan Argentina menang, skornya berapa selisih dihitung dengan berbagai cara, muncul Spanyol. Karena itu tadi, Spanyol itu kalau menggunakan data statistik, 37 pertandingan itu gak pernah kalah. Kalau Argentina kan dalam 2 tahun terakhir pernah sekali kalah dari Ekuador. Nah sesudah kalah dari Ekuador mereka memang 13 pertandingan beruntun ini selalu menang. Tapi kalau dibanding Spanyol memang statistiknya lebih meyakinkan Spanyol. Cuma sepak bola kan bukan soal statistik ya.
2: Iya.
8: Sepak bola itu soal siapa yang di lapangan bisa memanfaatkan situasi. Nah yang menarik kan dalam beberapa pertandingan terakhir Piala Dunia itu sering terjadi momen di mana kekalahan itu dialami oleh tim ketika dia buat kesalahan. satu kesalahan dimanfaatkan lawan menjadi gol. Jadi yang membuat Prancis kalah dari Spanyol itu bermula dari kesalahan bek kirinya yang menghalau bola tanpa melihat posisi lawan.
0: Mm-mm.
8: Sehingga kena penalti dan disitulah Prancis kemudian down, gak bisa mengembangkan. Nah, yang juga terjadi di Inggris ya waktu kalah dari Argentina, Inggris tidak menduga Argentina bermain dengan cara main yang sangat berbeda. Jadi waktu lawan Inggris, Argentina itu mainnya sangat agresif ya.
0: Agresif.
8: Dan sebetulnya agak cenderung kasar gitu ya.
0: Yeah.
8: Itu yang membuat banyak penonton atau publik sepak bola dunia menganggap wasit terlalu lunak kepada Argentina. Itu Giovanni Simeone itu berkali-kali main dengan intensitas yang sangat ini ya. Enzo Fernandez juga sempat terlihat agak menyikut. Tapi wasit tidak memberikan kartu dan itu tidak diduga oleh Inggris. Kesalahan Inggris adalah membiarkan Argentina bermain seperti itu, mereka tidak bisa merespon dengan baik. Jadi dalam sepak bola, kadang-kadang kemenangan lawan didapat dari kesalahan kita. Nah sekarang di pertandingan final seperti ini, jangan sampai tim yang bermain ini, kalau Anda mendukung Spanyol, berharaplah Spanyol tidak membuat kesalahan seperti halnya Inggris.
0: Hmm.
8: Kalau Anda mendukung Argentina, berharaplah pemain Argentina tidak membuat kesalahan seperti Lucas Digne, bek kirinya Prancis, yang akhirnya membuahkan hukuman menguntungkan lawan. Jadi ini pertandingan yang sangat ketat, sangat berimbang. Kuncinya ada di siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan. Kemarin waktu Prancis lawan Spanyol, kesalahan Prancis kan dua. Pertama, mereka membuat kesalahan yang dimanfaatkan oleh lawan. Yang kedua, mereka punya peluang tidak bisa dimanfaatkan. Ada dua peluang buat Olise yang sayangnya gak bisa dimanfaatkan, padahal peluangnya bisa dibilang peluang yang clear cut. Kalau dalam sepak bola dibilang gitu kan, clear cut itu peluang yang bisa dibilang peluang emas lah gitu, tapi gak bisa dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu.
0: Iya, kalau kita melihat kemampuan masing-masing individu pemain, misalnya Laporte versus Lionel Messi misalnya ya, lalu kemudian Rodri misalnya versus Enzo Fernandez, ini di posisi yang sama, terus juga misalnya Lamine Yamal versus Nicolas Tagliafico. Ini Bung melihat mana yang lebih agresif nanti nih?
8: Sebetulnya ini kan dua tim dengan materi pemain yang berimbang ya, bahkan mungkin orang sering tidak menyadari bahwa yang kuat lapangan tengah itu bukan cuma Spanyol.
0: Okay.
8: Argentina bahkan sebetulnya kalau kita lihat statistik, itu passing suksesnya bang, itu lebih tinggi daripada Spanyol. Jadi orang kan melihat selama ini tim yang paling kuat di lapangan tengah, tiki-taka Spanyol gitu ya. Tapi kalau kita bicara statistik, passing suksesnya Argentina lebih banyak dibanding Spanyol. Itu orang mungkin gak paham ya. Passing suksesnya lebih banyak. Artinya dua tim ini mainnya kurang lebih sama dengan passing game, permainan bola, aliran cepat. Nah, masalahnya kemudian, kalau Spanyol itu mainnya lebih kolektif. Jadi tidak ada pemain yang bola itu pasti ke dia, enggak ada. Kalau Argentina, ada satu.
3: Dia cari Messi.
8: Pasti bola ke Messi.
0: Ke Messi.
8: Nah makanya waktu pertandingan-pertandingan di fase gugur, sebagian besar lawan itu mengunci Messi supaya enggak banyak mendapatkan peluang. Termasuk di pertandingan terakhir kemarin semifinal, termasuk waktu sebelumnya lawan Swiss, kan Messi juga dipaksa untuk tidak terlalu dekat kotak penalti. Nah kemarin tuh hebatnya Messi, dipaksa untuk jauh dari kotak penalti, tapi masih bisa bikin passing-passing yang jadi assist. Itu bedanya, itu pemain hebat tuh kan di situ bang ya. Pemain hebat itu dia dikunci, dikawal lawan, dia enggak bisa bikin gol, tapi jadi bikin asis. Jadi itu pemain hebat tuh di situ. Jadi hari ini kita pengen tahu Spanyol nih yang pertahanannya sehebat itu, cuma kebobolan satu gol, bisa enggak membuat Messi itu tidak hanya enggak bisa bikin gol, tapi juga enggak bisa bikin asis.
0: Karena kalau Messi bisa bikin asis, ini berbahaya bagi Spanyol begitu ya.
8: Ini sangat berbahaya, karena sejauh ini kan di Piala Dunia Messi ini kalahnya cuma dari Olise asisnya ya. Jadi memang raja asis sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Raja asis, raja gol, raja gol nanti sebentar udah lewatan Mbappe ya.
0: Mbappe.
8: Termasuk raja dalam jumlah pertandingan yang sudah dia mainkan.
0: Baiklah, nanti talk show akan kembali hadir dan kami akan rehat sejenak dengan sesi hiburan dari Frontline Band. Kami persilahkan kembali. Ya.

Oke, Bapak Ibu sekalian masih pada semangat nih. Semangat. Dangdut. Kita bawa ini dulu ya.

0: sempat.
1: Gali ini gak pernah habis baterai ya?
2: Iya.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Dicas terus ya?
0: Iya. Gak perlu dicas tapi banyak refillannya.
1: Iya. Refill, isi ulang.
2: Iya. Ya itu ibarat baterai mobil.
1: Iya.
2: Iya. Iya. Cas terus.
1: Cas
2: iya.
1: terus ya. Unlimited ya.
0: Ibaratnya motor listrik ya kan, mobil listrik. Ya,
1: ramah gitu. Lingkungan.
0: Ramah lingkungan.
1: Masya Allah.
2: Ya. Masih di kemeriahan Piala Dunia 2026 ya. Iya. Buat kamu semua yang lagi dengerin kita. Dan buat seluruh penonton dan hadirin yang ada di Komplek RRI Long Sumawe Yunari. Kita ke sesi apa dulu nih?
1: Kita tadi udah ngobrol-ngobrol.
2: Udah talk show.
1: Nomor udah dibagi? Nah. Udah. Masih semangat? Boleh minta tepuk tangannya?
2: Iya. Pastikan nomornya tidak basah. Karena ketika nomornya sudah basah maka memudarlah ia.
1: Oh. Bagai ku rasakan hati. Pudar dalam hatiku.
2: Ya. Udah mbak ya. Udah ya. Ini aku punya udah mengantongi pertanyaan.
1: Ada kuis lagi. Siap-siap, ya, jawab pertanyaan kuisnya. Pertanyaannya adalah...
2: Iya, aduh, gak geli ya.
1: Iya, ya.
2: Oke, pertanyaan pertama adalah, udah siap ya?
1: Siap-siap.
2: Ya, ini lagi-lagi tunjuk tangan ya.
1: Tunjuk tangan.
2: Kamu siap memantau, ini ada sekitar 300-an orang di sini.
1: Iya.
2: Ya, silakan pantau yang tunjuk tangan duluan, Yuna ya. Siapakah? Wes.
1: Oh.
2: Pelatih timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Yunari.
1: Yang paling belakang maju. Iya.
2: Yang likut, ulikut.
1: Yang likut, jakju ulikut.
2: Iya.
1: Obe, jakkeno.
2: Iya, benar.
1: Jakkeno.
2: Bang Hasbullah ketawa deh di situ ya.
1: Pak Hasbullah BK.
2: Iya, ini kita semua juga harus tahu, kita penyiar include badut.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Siapa yang ulang tahun?
2: Itu juga ada badut di sana tuh orang tuh.
1: Yang mana?
2: Ada dua orang.
1: Rame okay. Badut RRI ya. Kita coba iya. Kenalan dulu.
2: Benar, tampilannya aja udah Piala Dunia banget.
1: Betul.
2: Ya. Ketahuan. Dengan siapa dari mana Mas Bro?
3: Saya Taufik dari kalau asal asli kampung Aceh Tamiang.
1: Aceh Tamiang.
2: Aceh Tamiang, Masya Allah. Terus di Lok Semawa kamu kuliah, kerja?
1: Ngapain?
3: Kuliah. Kerja tipis-tipis.
1: Kerja tipis-tipis.
2: Tipsi-tipsi ya. Langsung, kamu sering dengar RRI enggak?
1: Pernah.
3: Enggak sering tapi
1: pernah dengerin Radio Republik Indonesia.
2: Iya, itu udah clue awal ya. Syarat menjawab pertanyaan okay. ya. Oke, baik. Siapa pelatih timnas Spanyol di Piala Dunia 2026?
1: Jawabannya?
3: De La Fuente.
1: Iya, kita cek dulu kebenarannya ya.
2: Kok benar? kayak nama spaghetti?
1: Yeay, betul.
2: Udah, oke, langsung saja hadiahnya. Iya, ya agak-agak

0: ya? Iya. Baik. Sudah dapat jawabannya?
1: Bajai ireng kata Faiz. Bajai ireng.
0: Yang baju hitam.
1: Yes.
0: Boleh nanti.
1: Man in black.
0: Oh, in English.
1: Okay. Ini out the box, out the, out
0: the box,
1: outside the box,
0: outside, out of
1: syndrome,
0: the box.
1: Syndrome. Oke.
0: Okay. Yes, ini dia.
1: Ya, mana? Aku agak silau banget. Oke. Okay.
0: Kita kenalan dulu.
1: Yes.
0: Ini laki-laki kamu, muda kamu. Ini, sini dek.
1: Itu sini. Jangan takut sama kakak ini. Kakak ini nggak gigit.
0: Kakak baik dek. Okay. Silau ya dek. Namanya yes. Siapa nih?
2: Danis.
0: Danis tinggal di mana?
2: Tembok Tengah.
0: Tumpuk Tengah, warga Tumpuk Tengah.
1: Iya, kamu udah ya? Punya KTP?
0: Udah punya KTP
1: udah,
0: belum?
1: Sudah.
0: Sering dengerin RRI?
2: Sering.
0: Iya. Oke. Okay. Sering aja dulu.
1: Iya, langsung aja jawabannya. Coba. Siapa pencetak gol terbanyak Spanyol sepanjang sejarah Piala Dunia?
0: Jawabannya?
2: David Villa.
1: Berapa gol?
0: Berapa gol?
2: 9 gol.
1: Sekurang gol.
0: Betul.
1: Iya, langsung aja Faiz.
0: Malam hari ini dukung siapa?
1: Wow.
0: Malam hari ini.
2: Argentina.
0: Mana pendukungnya Argentina?
1: Argentina akhirnya ada suaranya ya.
0: Aku ganti baju lagi nih. Ya, tadi baju Argentina. Terus ku ganti.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ku ganti lagi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Udah. Ini persembahan dari Tasman. Please,
0: selamat.
1: Segala hadiah tidak boleh dijual ya. Harus digunakan di rumah agar kamu tepat waktu. Oke, okay, bro.
0: Dipakai ya.
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: Oke, okay, thank you.
0: Ada lagi? Faiz, berapa lagi?
1: Faiz.
0: Satu lagi.
1: Saboh lo. Udah. Mana apa lagi nih? Pertanyaannya?
0: Udah dikirim, Egi.
1: Oh, pertanyaannya.
0: Okay. Siap-siap ya.
1: Iya.
0: Kita coba yang dari belakang lagi.
1: Ini gampang-gampang susah.
0: Ha?
1: Ngeri-ngeri sedap ya. Gila.
0: Pertanyaannya?
1: Iya.
0: Oh, yang mau langsung datang. Kita gak tunjuk lagi.
1: Oke.
0: Okay. Yang ngerasa tahu jawaban, Jak Jukeno.
1: Tunjukkan nyali lo.
0: Yeah. Jak Keno, cok hadiah.
1: Dika mungkin?
0: Enggak, oh. dia kopi lovers, bukan bola lovers.
1: Dan aja besar nyali gak ada. Oke, okay, next. Ada yo. Aduh,
0: oh,
1: ada.
0: Maju.
1: Okay.
0: Padahal dia belum tahu pertanyaannya ya.
1: Maunya kan kalau ada orang yang maju kan ada musik.
0: Iya, mainkan dong musiknya Razi.
1: Laba-laba.
0: Kasih okay, kan? Dong.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kita kenalan man. Dulu. Halo, siapa namanya?
3: Fauzan Al-Kindi.
0: Ah?
3: Al-Kindi.
1: Al-Kindi, ya. Wes. Itu,
3: ya.
1: Kamu pergi sama siapa?
3: Sendiri.
1: Sendiri, ya. Itu fansnya kamu?
3: Bukan kawan.
1: Teman-teman. Oh, ngan, oke. Okay. Flat ya, oke. Okay. Bukit Rata. Pertanyaannya adalah, tapi kamu sering pernah dengar RR-nya? Nggak? Dengar apa?
3: Di YouTube
1: dia. Oh, Masya Allah, oke, pejuang YouTube, kita tepuk tangan dong.
4: Semangat, media sosial.
1: Oke, pertanyaannya adalah, ini gampang banget bro, gila.
4: Mudah.
1: Siapa legenda Argentina? Nah, udah tahu kan lo jawabannya?
4: Legenda Argentina.
1: Udah tahu, ini gampang banget. Ah, coba.
3: Legenda Argentina yang mana dulu nih?
4: Mana?
3: Ada Gabriel Batistuta.
1: Oh, ini legend rumah. Banget ya. Aku kayak males gitu ya. Oke. Okay. Enggak gitu. Yang mencetak gol tangan Tuhan.
3: Diego Maradona.
1: Iya, gitu dong.
4: Mudah kan?
1: Libas. Libas. Lu enggak siapa tuh?
0: Dari siapa lagi hadiahnya ya. Ini, Egi?
1: BC nih. BSN, oke.
0: BSN.
1: Ini BSN bukan bosan, oke, bro.
0: Terima kasih.
1: Selamat sekali lagi.
0: Selamat ya. Oke. Sudah ada 3 hadiah dan hadiah kita masih sangat banyak sekali.
1: Benar.
0: Tapi kita simpan untuk yang pegang nomor nanti.
1: Iya, benar. Sudah ada musik ya?
0: Sudah ada musik?
1: Iya, thank you buat Shelf dan Sopo Razi.
0: Makus
1: ya. Ya, kita mau ngapain sekarang ini udah?
0: Kita lanjut ngobrol lagi, talk show lagi.
1: Oke,
0: okay. Ya.
1: Bersama 3 pria ganteng kita yang ada di sebelah sini. Jangan kemana-mana.
0: Silakan.
1: Tetap di kemeriahan Piala Dunia 2026 RRI Lok Sumawi.
0: Danny, Mr. D.
5: Oke, okay, pendengar dan pemirsa RRI Net dimana saja Anda berada, kami kembali berbincang di talk show Debar dan Nobar di halaman kantor RRI Lok Sumawi malam hari ini dalam rangka final Piala Dunia 2026 Pesta Bola yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, di Lok Sumawi malam hari ini spesial hadir Bung Muhammad Kusnaini ataupun Bung Kus. Beliau ini juga selain pengamat

0: sepak bola legendaris di Indonesia. Sekarang ini juga anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Yang kedua ada Coach Mukhlis Rashid, legenda PSLS Lok Semawe. Kita lanjut ngobrol ini, Bung. Yeah. Dan saya ke Bung Mukhlis mungkin yang dari melihat malam final ini, nobar dan debar di RRI Lok Semawe, gimana nih mendapat hadir kami undang kemari?
1: Ini luar biasa ya. Yeah. Mudah-mudahan kalau tahun ini di final, mungkin 4 tahun ke depan, tahun 2030, RRI bisa menyiarkan dari 8 besar ataupun dari 32 besar untuk menyiar seperti ini.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Karena ya, saat ini baru bisa menyelenggarakan di final nih, nobar dan debar seperti ini. Oke, okay, baik. Saya ke Bungku sekarang. Kita lihat ini berapa ya? Sekitar 2 jam ke depan ya. Ini pertandingan ini akan bergulir di pukul 2 dini hari antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Nah, ini sepertinya line up ataupun starting line up-nya belum ada ya sejauh ini. Yeah. Tapi saya surprise melihat pelatih Spanyol Luis de la Fuente yang mencadangkan Gavi, kemudian juga mencadangkan Merino ya, yang mereka berdua ini sebenarnya yang sering juga dicadangkan Fabian Ruiz seperti itu. Ini agak surprise dari de la Fuente dilakukan dalam Piala Dunia 2026 ini. Pendapat Anda, Bung?
2: Iya, saya melihat De La Fuente ini pelatih yang cara dia menyusun tim itu memang sering mengejutkan ya. Dan itu menurut saya bukan sekedar karena kebutuhan taktik, tapi juga bagian dari upaya untuk mengaburkan analisis lawan.
0: Oke.
2: Ini saya pikir salah satu pelatih yang jenius ya, dan memang sudah membuktikan kualitasnya dengan membawa timnas Spanyol usia muda ya, 21 tahun ke bawah juara Eropa, itu kan pernah dia tangani. Jadi memang ini pelatih yang pintar dan dia sangat mengenali materi pemain ini. Jadi dia memang sebagian pemain yang dia pegang sekarang ini kan pernah dia tangani di kelompok umur ya. Ada yang di 19, ada yang 21. Jadi dia tahu detail masing-masing pemain. Dengan pemahamannya yang detail terhadap pemain itu, makanya dia enggak ragu memainkan Pau Cubarsí yang masih 19 tahun. Saya ini nonton Pau Cubarsí itu waktu Piala Dunia di Jakarta.
0: Oh iya?
2: Iya, masih nonton.
1: U17.
0: Iya, U17,
2: Piala Dunia masih 17. U17. Sekarang Piala Dunia Senior dia main. Jadi memang dahsyat ini perkembangan Pau Cubarsí. Pelatih berani menurunkan pemain 19 tahun di pertandingan Piala Dunia sebagai starter itu enggak mudah. Apalagi posisinya back. Biasanya pemain di umur 17 tuh 19 lah. Pelatih tuh berani kalau mainnya di pinggir-pinggir, winger, bek kanan atau gelandang. Ini di jantung pertahanan berduet dengan Laporte. Ini karena pemahaman pelatihnya yang sangat kuat terhadap Dengan pemahamannya yang luar biasa terhadap pemain itu, makanya dia berani melakukan perubahan taktik. Karena dia tahu betul pemainnya kualitas satu persatu. Nah, terbukti beberapa kali pergantian pemain, perubahan taktik yang dia buat itu efektif. Mikel Merino main menit ke 86. Menit ke 88 bikin gol.
1: Lawan Portugal.
2: Iya, menit ke 85 dia masuk. Menit 90 bikin gol. Dua kali super
0: sub. Seperti kartu trupnya Spanyol ya.
2: Itu kan, nah, karena dia tahu kualitas pemain itu. Jadi kapan saatnya diturunkan, pelatih tahu. Nah, pemain karena dia percaya dengan kemampuan pelatih membuat analisis, membangun strategi, makanya dia gak keberatan walaupun dia pahlawan lawan Portugal. Berikutnya dia gak menuntut jadi pemain utama, super sub lagi. Nah, ini saya pikir kelebihan pelatih Spanyol, De La Fuente ini sangat kenal dengan materi pemainnya. Dia juga seorang ahli taktik, dan karena itulah agak sulit ditebak apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permainan Messi. Sekarang ini kan kalau kita main lawan Messi, lawan Argentina, pikirannya cuma satu, gimana hentikan Messi. Nah, sudah dicoba oleh beberapa pelatih, gagal. Termasuk terakhir kemarin ya.
0: Bahkan Swiss yang katanya sudah menemukan kelemahan
2: Swiss
0: Argentina.
2: Swiss sempat membuat Messi agak kurang berkembang, tapi akhirnya bobol juga.
0: Bobol juga.
2: Inggris juga sama kurang lebih. Nah, sudah ada banyak pelatih mencoba dan tidak berhasil. Nah, pengen tahu nih De La Fuente ini strateginya akan seperti apa untuk menghentikan kontribusi. Ini kan kontribusi ya, bukan hanya gol. Kalau kontribusi itu kadang bisa dengan gol, bisa dengan assist. Jadi kita tunggu bagaimana taktiknya.
0: Iya, memang De La Fuente ini agak mengejutkan. Ini merubah line up juara Piala Euro ke di Piala Dunia ini begitu ya, yang sebelumnya Nico Williams menjadi andalan di sisi kiri Spanyol, tapi di Piala Dunia kali ini malah Nico Williams dicadangkan gitu ya, dan Cucurella di Cucurella itu didorong ke depan gitu untuk membantu serangan-serangan Spanyol. Nah, yang mengejutkan juga, Messi juga sudah bicara ke media dalam sesi acara sebelum kegiatan final ini, bahwa Messi mengatakan Spanyol itu bermain grup dan mereka terbaik untuk persoalan kerjasama grup, tapi Argentina punya cara sendiri untuk menang gitu ya. Dan karena Argentina selalu punya cara untuk menang, ini yang luar biasa dari Argentina, bahkan di menit-menit terakhir mereka juga belum menyerah. Nah ini juga yang menjadikan pertandingan final ini agak epic gitu ya, final agak seru. Final juara Euro bertemu dengan juara bertahan Piala Dunia 2026. Kalau menurut Bung Muklis sejauh ini?
1: Saya lihat ya, ini dua tim ini ya, seperti kita bicarakan, dua tim yang mengandalkan ball position ya, penguasaan bola penguasaan bola selama mungkin ya. Dan itu terbukti mereka sampai ke final. Secara statistik mereka selalu menang di ball position. Malah yang mengejutkan sekarang Argentina ya. Mereka selalu bisa membalikkan skor di saat sudah tinggal di menit-menit akhir. Malah di penambahan waktu mereka juga menang, tidak sampai kepada adu penalti. Rasanya malam ini Spanyol dengan ada perubahan-perubahan starting yang dilakukan di game terakhir mereka. Olmo main, habis itu Ruiz main, dan Pedri main dengan 4-2-3-1 mereka, dengan berhadapan dengan Argentina yang perubahan juga dilakukan, yang selama ini Simone di situ ditempatkan De Paul dengan 4-4-2 mereka, tapi di game terakhir mereka main dengan 4-1-4-1, Paredes di depan dua center back, dan di depan itu ada Enzo sama McAllister ya. Habis itu di kiri dipasang striker ATM di sayapnya, dan di sini Simon Messi-nya dia main bebas. Akhirnya ada perubahan-perubahan dilakukan seperti itu. Dua-duanya mungkin akan ditentukan oleh dua pelatihnya mereka, tergantung dari pada rotasi di babak kedua ataupun di akhir-akhir babak kedua nanti. Saya yakin Spanyol kalau mau memenangkan pertandingan di 2x45, tapi Argentina bisa memenangkan di penambahan waktu malam ini.
0: Anda sebagai pelatih melihat kalau kita bandingkan nih De La Fuente dengan Lionel Scaloni, Scaloni ini mana yang lebih ini?
1: Mungkin ya, secara taktikal ada perubahan yang dilakukan. Rasanya lebih enak merubah strategi di saat kita kalah. Bisa saja kita keluarkan pemain bawah, kita masukkan pemain atas lagi untuk mengejar kegagalan. Okay. Itu dilakukan oleh Argentina di dua game. Kalau kita sudah menang, ada perubahan yang kita lakukan dan berubah, hasilnya juga berubah. Seperti yang dilakukan oleh Inggris, itu bermasalah tentang pelatih ya. Kadang-kadang terlalu low block, terlalu bertahan di zona sendiri, itu juga berbahaya. Malam ini nampaknya Spanyol akan bisa memenangkan pertandingan.
0: Oh, oke, okay. 6-6 prediksi Spanyol bisa memenangkan pertandingan ini. Yes. Nah kalau Bungkus melihat bagaimana nih Bungkus? Kita lihat Argentina itu jangan coba-coba bertahan dengan Argentina ya. Sepertinya ya Inggris sudah merasakan seperti itu. Mesir juga ketika memutuskan untuk bertahan malah bisa ditembus oleh serangan Argentina yang datang bergelombang. Ya, kita lihat pengakuan Harry Kane juga kepada FIFA itu, bagaimana dia mengakui bahwa tidak menyangka serangan Argentina itu bisa datang bertubi-tubi bergelombang yang membuat Inggris kemudian kewalahan. Bungkus.
2: Iya, jadi kalau membahas pertandingan Inggris melawan Argentina, itu pertama soal mental ya.
0: Soal mental.
2: Jadi mental Inggris itu tidak siap menghadapi cara mainnya Argentina. Yang kedua, Inggris itu juga tidak siap mental ketika mereka memimpin, mereka memikirkan pertahanan gitu loh. Padahal menghadapi tim seperti Argentina yang punya pemain-pemain terutama Messi, justru jangan terlalu berpikir terhadap pertahanan, tapi bagaimana membuat Argentina itu tidak masuk terlalu dalam. Nah, karena Inggris terlalu mikirin pertahanan, jadi mainnya terlalu low block. Udahlah dijaga aja. Memang Inggris selama ini terkenal kuat pertahanannya ya. Apalagi sebagian besar pemain Argentina tuh mereka kenal gitu. Enzo, McAllister itu kan semua main di Inggris. Tapi justru dengan bermain terlalu low block, itulah kesempatan bagi Messi untuk berkreasi. Itu jadi soal mental. Mental bertandingnya sudah tidak tepat, sehingga akhirnya eksekusi di lapangan juga menjadi tidak sempurna. Nah yang kedua, kalau kita
0: dengan Mesir, seperti apa nih?
2: Kalau Mesir itu lebih berani mainnya.
0: Lebih berani, agresif.
2: Lebih berani, mereka. Dan itu sebetulnya mereka kalahnya lebih banyak karena kalah beruntung aja. Mesir itu sebetulnya secara permainan lebih bagus dibanding Argentina, kalau kita mau fair.
0: Jadi Argentina lagi pada saat malam itu.
2: Argentina lebih banyak faktor keberuntungan yang buat mereka bisa melewati Mesir ya. Makanya ketidakpuasan dari official Mesir itu kan sangat tinggi ya. Karena memang Hari itu kita melihat Mesir main bagus. Hari itu kita melihat bahwa Mesir bisa memainkan sepak bola yang tepat untuk membuat Argentina tidak berkembang. Nah, saya pikir Spanyol bisa belajar dari pengalaman Mesir kita menghadapi Argentina, bagaimana caranya membuat lini tengah mereka itu tidak terlalu dominan. Kan seperti yang saya bilang tadi, orang tidak menduga itu lini tengah Argentina itu kuat dalam possession. Nah, hari ini mereka ketemu dengan lawan yang sama-sama kuat possession. Nah, ini menarik. Kalau buat saya, kalau Argentina, sorry, kalau Spanyol mau menang itu, justru sekarang saatnya memanfaatkan possession. Selama ini kan orang bilang possession ball itu enggak penting. Ball possession itu enggak penting, kata. Yang penting itu kan hasil akhir, yang penting itu kan bagaimana kreativitas, bagaimana finishing. Hari ini kalau Argentina mau dihentikan oleh Spanyol, Spanyol harus menang possession.
0: Harus menang possession.
2: Dengan cara itulah Argentina tidak terlalu banyak menguasai bola. Ketika Argentina tidak terlalu banyak menguasai bola, bahayanya juga makin minimal. Tapi kalau Spanyol kalah di possession akan berat buat mereka.
1: Jadi harus dikalahkan Inggris, Prancis juga dikalahkan oleh Spanyol itu karena dia itu, banyak possession.
0: Itu juga di luar dugaan kita semua gitu. Yang Prancis yang katanya punya lini serang yang memukau, kreatif, tapi begitu
2: karena bolanya lama di Spanyol.
0: Jadi bahkan Spanyol itu bisa 1-2 dengan cepat gitu ya.
2: Iya, jadi harus diulangi apa yang dilakukan ketika melawan Prancis, penguasaan bola selama mungkin. Jadi lawan tidak punya kesempatan untuk membuat ancaman. Itu kan filosofi sepak bola ya. Bahaya itu kalau lawan pegang bola. Kalau kita yang pegang bola, lawannya bahaya.
0: Jadi seperti itu. Kalau Bung Muklis melihat tadi sudah meyakini bahwa Spanyol ini bisa memenangkan pertandingan, kenapa Anda bisa begitu yakin?
1: Ya seperti Bung Kus tadi bilang ya, walaupun yang pegang bola belum tentu dalam sepak bola, kita pegang bola belum tentu bisa memenangkan pertandingan. Tapi secara survei, tim yang bisa pegang bola itu lebih banyak memenangkan pertandingan. Malam ini saya yakin dengan kualitas ball position, kualitas pegang bolanya Spanyol, mereka mungkin sanggup meredam Argentina yang mengandalkan power dan kecepatan-kecepatan, sehingga seperti diredamkan Mbappe mati kutu waktu semifinal, Olisi nggak hidup. Karena apa? Bolanya lebih banyak dipegang oleh Spanyol. Malam ini akan dilakukan lagi oleh tim Spanyol, mungkin ada perubahan starting yang dilakukan oleh pelatih daripada Spanyol.
0: Oke, Bungkus, kita melihat juga Spanyol dan Argentina ini adalah juara grup ya. Mereka ini tidak pernah dari kalah dari fase grup. Meskipun Spanyol sempat imbang dengan Tanjung Verde ketika itu 0-0 ya. Dan kemudian Spanyol menang melawan Arab Saudi, lalu mengatasi Uruguay, dan mereka terus menang nyaman dengan Austria, lalu berhadapan dengan Portugal menang tipis, dan sampai dengan di semifinal menaklukkan Prancis. Begitu juga Argentina yang meraih poin sempurna pada di fase grup sehingga saat ini. Jadi ini adalah dua juara grup yang kemudian melangkah ke final, Bung.
2: Iya, dua tim yang juga seperti yang saya bilang tadi, grafik permainannya sedang bagus ya. Kalau Argentina ini 13 kemenangan beruntun ya sejak kalah dari Ekuador. Kalau Spanyol tuh 37 pertandingan tidak terkalahkan dalam 2004. Ya, 2004 ya, 3 tahun terakhir ya.
1: 2024.
2: Iya, dahsyat sekali. Nah, cuma itu kan cuma soal angka ya.
0: Soal angka.
2: Statistik itu cuma soal angka. Pada akhirnya di lapangan nanti penentunya adalah siapa yang paling banyak mencetak gol di pertandingan. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang paling berpeluang mencetak gol kan gitu. Karena dua-duanya ini kan punya pertahanan yang bagus, terutama Spanyol. Apakah Argentina bisa membongkar pertahanan Spanyol? Dan yang kedua, apakah Spanyol bisa mencetak gol ke gawang Argentina? Saya melihat salah satu ancaman terbesarnya kalau menurut saya hari ini, pertandingan itu bisa berjalan buntu ya. Karena dua-duanya sudah saling mengetahui taktiknya. Buntu, pertandingan dipaksa sampai ke waktu tambahan, dan akhirnya adu penalti, itu mental berbicara itu. Nah, Spanyol menurut saya, sayangnya ya, proses menuju ke final itu mereka tidak terlalu banyak kesulitan. Mereka hanya sekali aja. Sekali aja lawan Tanjung Verde di awal, udah itu mereka mulus. Nah, Argentina udah melewati banyak kesulitan lawan Mesir,
0: jadi Argentina sudah terbiasa dengan tekanan.
2: Lebih teruji
0: ya.
2: Dan lebih dari itu, tim yang menghadapi kesulitan itu butuh seorang pemimpin untuk memimpin timnya keluar dari kesulitan. Nah, Argentina
0: itu punya Messi. Ada di Messi.
2: Udah berkali-kali Argentina menghadapi kesulitan dan Messi selalu menjadi orang yang bisa mengangkat tim dari kesulitan. Nah, itu kelebihannya Argentina. Kalau sampai Spanyol tidak bisa menang 2x45, bahayanya di situ. Argentina punya pemain yang bisa mengangkat tim dari kesulitan. Apalagi kalau sampai adu penalti, ini sangat rawan buat Spanyol. Jadi emang bagusnya sih Spanyol bisa menang 2 kali 4-5.
1: Kita menang,
2: bisa tidur lebih cepat juga kan?
1: Iya, lebih tidur. Enggak usah begadang sampai jam 5.
0: Kalau Bung mungkin sebenarnya enggak usah begadang sampai jam subuh gitu ya. Kalau sudah penalti kan lebih panjang. Nah, kita lihat juga bahwa memang Argentina ini jarang punya tim seperti Argentina di Piala Dunia ya. Mereka bisa kembali ke final lagi setelah 4 tahun sebelumnya. Di 4 tahun sekarang ini mereka kembali ke final dan tidak belum ada yang sanggup mengalahkan mereka sampai sekarang. Anda melihat ini Bungkus, apakah pernah ada tim yang seperti Argentina ini sebelum-sebelumnya?
2: Iya, jadi kalau yang
0: kalau di Euro setahu saya ada, tapi kalau di Piala Dunia
2: kalau yang back to back menjadi juara itu kan pernah ada Italia ya.
0: Itali
2: 34, 38, Brasil juga 58, 62 itu kan back to back ke final dan juara.
0: Oh, okay.
2: Jadi sekarang ini back to back ke final kalau 3 kali back to back itu sebetulnya pernah ada Jerman ya. Jerman itu 82 kalah dari Itali, 86 Argentina ya. 90 akhirnya mereka juara. Jadi yang pernah 3 kali beruntun masuk final itu juga pernah ada Jerman. Nah, sebetulnya Prancis kemarin berpeluang menyamai Jerman. Okay. Karena mereka kan 2 kali beruntun, 2018, 2022, tapi ternyata 2026 mereka enggak sampai di final. Jadi kalau di Eropa tuh yang bisa back to back sampai 3 kali itu baru Jerman. Belum ada. Jerman tim saya yang udah tersingkir.
0: Oh, Jerman timnya Bungkus. Oke. Okay. Baik.
2: Nah, kalau Spanyol,
0: di sepak bola modern kan itu jarang terjadi.
2: Jarang sekali terjadi. Iya. Nah, yang juga menarik ini kan seperti yang saya bilang tadi, sekarang ini sepak bola modern itu tidak lagi bicara tentang statistik ya.
0: Betul.
2: Tapi bagaimana memanfaatkan kesalahan lawan gitu loh. Jadi bisa jadi tim yang memang grafiknya sedang bagus seperti Spanyol yang 2 tahun tidak terkalahkan, bisa jadi hari ini merasakan kekalahan pertama itu bisa jadi ya. Sama seperti Argentina yang sedang 13 kemenangan beruntun, bisa jadi hari ini terhenti rekornya. Jadi statistik dalam sepak bola modern itu hanya alat pendukung. Pada akhirnya karena pertandingan sangat berimbang, siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan?
0: Siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan. Oke, kita mungkin break sejenak ya untuk bagi-bagi hadiah lagi. Karena hadiah door prize malam hari ini juga masih cukup banyak di meja. Dan ini juga masih ada jersey yang belum, jersey Spanyol ini yang dihadiahkan oleh...
3: Istirahat nanti.
0: Pada saat istirahat. Dan saya persilakan kepada kedua MC kita malam hari ini, Yuna dan Egi, di mana? Kita bagi-bagi hadiah kembali. Oke. Ternyata ada penampilan ini ya, perform ya dari Hafiz. Siapa juara bintang radio RRI Loksemawe ya?
4: Bang, hidup aja musik dulu bang. Silensi.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: kepada timnas Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Yeah, meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selalu kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali. Dan maaf saya kebelibet karena yeah, saya sangat kangen sekali, terus terang, masuknya Nico Williams, Ferran Torres,

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini kita kembali bersama program Mutiara Pagi di RRI Lhokseumawe yang insya Allah selalu menampilkan topik dan tema-tema terbaru dan pastinya akan membuat kita selalu bersemangat dalam mempelajari ilmu setiap hari. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang 5 makna yang terkandung dalam pelaksanaan sholat. Dan 5 makna pelaksanaan sholat ini akan kita bahas di program Mutiara Pagi yang pastinya sudah kita nantikan setiap hari. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe yang dirahmati Allah. Hari ini sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 waktu ternyata memiliki berbagai kegiatan, berbagai gerakan, berbagai aktivitas yang ada di dalam sholat itu sendiri yang bisa kita selami maknanya. Dalam sholat yang kita lakukan baru saja tadi kita lakukan sholat subuh. Sebentar lagi kita akan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 waktu sholat ada 5 gerakan yang selalu kita lakukan dan pastinya memiliki makna yang paling dalam. Filosofi inilah yang akan kita uraikan dalam kesempatan singkat ini. Agar kita selalu bersemangat dalam melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah sholat akan memperbaiki cita dan citra kita, berlaku diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 rangkaian kegiatan yang kita hayati pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya akan membuat kita mampu menjadi pribadi yang sempurna bahkan paripurna. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gerakan pertama yang kita lakukan setelah kita berniat dalam hati dan kita iringi dalam perbuatan pertama yaitu takbiratul ihram. Sholat adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir. Takbir artinya membesarkan Allah. Kabbara yukabbiru takbiran, membesarkan, telah membesarkan, akan membesarkan dan takbiran selaku pembesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita sudah membaca takbir, maka kita berarti telah meyakini dan memproklamirkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang berbau keduniawian dan kita siap untuk menghadap Allah Sang Maha Besar. Dengan mengangkat tangan sebagai lambang dan simbol penyerahan diri kita secara sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin yang telah berdiri menuju gerakan sholat dimulai dengan takbir, dia telah menyerah untuk melakukan perbuatan buruk dan dia sudah berikrar, berkomitmen untuk melakukan hanya perbuatan kebaikan. Hari ini kita melihat kalau orang yang mau ditangkap oleh pihak berwajib, dia mengangkat tangan, artinya sudah menyerah. Tidak akan melakukan perlawanan apapun terhadap orang yang mau melakukan penangkapan kepadanya. Dengan adanya pengangkatan tangan di takbiratul ihram membuat kita sadar, ternyata kita sudah menyerahkan diri dan fokus kepada ibadah kita, fokus dalam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Sungguh kami telah jadikan kalian di atas syariat yang engkau harus ikuti dan janganlah kamu ikuti syariat yang kamu tidak ketahui. Syariat Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana kita bertekad untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Kita melakukannya dengan mulai dari takbiratul ihram, dengan membesarkan Allah dan mengharamkan segala sesuatu selain Allah untuk masuknya. Takbiratul ihram adalah ihram, adalah mengharamkan sesuatu yang di luar kegiatan sholat untuk kita lakukan dalam kegiatan sholat. Dalam sholat kita tidak boleh makan minum. Dalam sholat kita bahkan tidak boleh buang angin. Dalam sholat kita harus menjaga kesucian diri, pakaian,

daripada takbiratul ihram yang kita ikuti dengan berbagai bacaan di saat kita berdiri. Kita baca Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Artinya kita tidak mengharapkan pertolongan orang dalam lainnya. Kita tidak perlu kepada backing-backing lainnya. Karena hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Inilah prinsip pertama dari takbiratul ihram yang kita lakukan. Kita hanya membesarkan Allah dan tiada lain selain Allah yang besar di hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hal kedua yang kita lakukan dalam sholat yaitu ruku'. Ruku' adalah lambang kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mengharapkan perlindungan Allah, disitulah orang yang sholat mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha mulia. Karena saat ruku' Allah memuji kita dan juga kita memuji Allah yang maha agung dan maha tinggi. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Orang yang melakukan ruku' akan memperoleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Karena dia menundukkan diri kepada Allah. Dengan ketundukan, kepatuhan dan ketakutan kepada Allah. Ini akan membuat dia memiliki segala sesuatu. Karena dia sudah dijamin oleh Allah. Orang yang tunduk dan patuh akan dijamin oleh Allah untuk kehidupannya ke depan. Karena dia patuh dan berserah diri hanya kepada Allah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat kata Allah di Al-Baqarah ayat 43. Wa atuz zakah dan bayarlah zakat. Warka'u dan ruku'lah kamu. Seakan-akan ruku' menjadi bagian ibadah yang terpisah dari salat. Tapi artinya kita bertunduk kepada Allah, kita hanya patuh kepada Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan ruku'lah kamu berserta orang-orang yang ruku'. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan hanya ruku' terus sampai kiamat tiba. Ini artinya mereka menunjukkan simbol kepatuhan, simbol menunduk kepada Allah dan tidak lakukan kepada orang lain. Saat kita menghormati orang lain, kita tunduk pun menganggukkan kepala, tidak boleh sampai batas kita ruku'. Karena ruku' hanya boleh lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tunduk kepada Allah tidak akan mengakui ada yang lebih besar dan lebih kuat dari Allah. Karena aku hanya tunduk kepadamu ya Allah. Manakala seorang muslim sudah ruku', maka seharusnya dia bisa menindaklanjutinya sesudah sholat dengan melakukan berbagai kebaikan. Karena dia tunduk kepada Allah yang menciptakannya dan memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Di surat Al-Hajj ayat 77, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman agar ruku'. Dan setelah ruku' dia melakukan kebaikan, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Kalau kamu sudah mengakui kelemahan dirimu, kamu sudah tunduk kepadaku dengan ruku'mu, kata Allah, maka waf'alul khair, la'allakum tuflihun, maka lakukanlah kebaikan. Bertebaranlah di muka bumi ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan. Karena kamu akan tuflihun, la'allakum tuflihun, kamu akan menjadi orang-orang beruntung, orang-orang yang sukses dengan kebaikan yang kamu miliki. Ruku' adalah rangkaian ibadah sholat yang memiliki makna yang dalam. Dengan ruku' kita tahu bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada zat yang kita tunduk kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Ibadah ketiga yang berada dalam sholat secara rangkaian adalah i'tidal. I'tidal adalah sebuah gerakan bangkit dari ruku' dengan membaca sumbatu bacaan yaitu Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Di sinilah suatu gerakan yang mencerminkan konsistensi atau tunduk dan patuh kepada Allah dengan cara memuji Allah. Kita bangun dan bangkit, kita sadar. Hari ini kita bisa membangkitkan, menegakkan tulang belakang kita, tulang punggung kita, karena Allah memberikan kita kesehatan. Lalu kita memuji Allah dan Allah mendengar orang-orang yang mau memujinya. Kita sadar segala sesuatu yang tercipta di dunia ini, di langit, di bumi, dan di tempat kita berada, semua adalah ciptaan Allah. Dan ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau kita merasa bersyukur atas hal tersebut, kita memuji Allah dan Allah mendengar Sami Allahu liman hamidah, orang-orang

0: pujian. Allah mendengar pujian dari hamba-hambanya yang bertebaran di muka bumi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah kita puji karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya terang benderang. Dengan cahaya hidayahnya hari ini kita bisa tergerak memutar channel radio kita, membuka aplikasi di Play Store kita untuk mendownload RRI Playgo, memutar RRI Usmai dan mendengarkan program Mutiara Pagi dari live YouTube-nya RRI. Hari ini program ini disiarkan dan kita mendengar kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Dari situlah kita memuji Allah. Tadi ketika kita bangun pagi, karena kita sudah tertidur semalam yang seperti mati, kita sudah siap untuk mati kita tertidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku siap hidup dan aku siap mati. Lalu kita terbangun setelah Allah titipkan kembali roh kita. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami, wa ilaihi nusyur. Kepadamu ya Allah kami kembali. Pujian kepadamu ya Allah akan engkau selalu dengar. Sami Allahu liman hamidah. Engkaulah yang mendengar pujian dari kami di seluruh antero bumi, yang pastinya memuji kepada engkau Allah yang khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi kepada kami untuk kami isi dengan berbagai kebaikan selama hidup kami. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, keempat dalam rangkaian sholat adalah duduk tahiyat. Duduk tahiyat adalah gerakan berupa duduk, artinya tetap baik duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir adalah harapan kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan puji-pujian, melakukan doa kepada Allah, memperbarui lagi kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid dan rasul kita perbarui dalam salat kita. Dan ini adalah kesiapan kita untuk mengabdi kepada Allah dalam bingkai ketakwaan, dalam bingkai amal saleh. Saat itu seorang muslim harus terus berdoa. Kalau kita mau duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat akhir, bahkan kita duduk antara dua sujud, kita lantunkan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah. Kalau tadi gerakan takbiratul ihram adalah gerakan berdiri, gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan menunduk kita kepada Allah, gerakan iktidal adalah gerakan kita memuji Allah, sedangkan gerakan duduk adalah gerakan kita untuk berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Rabbighfirli ya Allah, ampunlah kami ya Allah. Warhamni, sayangilah kami, sayangilah aku ya Allah. Wajiburni, tutupilah kesalahanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'anni. Berikan rezeki kepadaku, berikan petunjuk kepadaku. Maafkan aku. Kita meminta segala permohonan kita kepada Allah. Dengan duduknya kita kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah dalam tahiyat kita. Kita bersalawat kepada keluarga Rasulullah, kita perbaharui syahadat kita berdoa kepada Allah. Dan ini merupakan makna daripada ibadah kita, yaitu duduk dalam sholat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir dari rangkaian sholat, setelah tadi kita berdiri yang pertama, yang kedua kita lakukan gerakan rukuk dan juga sujud, yaitu sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Yang ketiga kita melakukan i'tidal sebagai bentuk pujian kita kepada Allah. Kita duduk sebagai bentuk doa kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu salam. Salam adalah bagian daripada hubungan kita secara vertikal kepada seluruh umat Islam. Salam adalah sebuah salam kesejahteraan. Salam bermakna kesejahteraan dan keselamatan yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Saat kita menoleh ke kiri dan ke kanan, bukan hanya seperti lagu yang kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih memiliki banyak kekurangan. Dan kita santuni mereka, kita dekati mereka, karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah teman kita. Fid dunia wal akhirah. Seorang muslim harus menunjukkan kedamaian dan keselamatan dalam setiap tingkah lakunya. Kalau seorang muslim melaksanakan sholat, dan dalam sholat ada gerakan salam, maka seharusnya dia juga harus menyebarkan salam sebagai bentuk keselamatan dan kedamaian di dalam kehidupannya setelah sholat. Kalau kamu telah selesai sholat menghadapku, kata Allah, maka kamu juga harus memiliki perhatian kepada orang-orang sekitar. Kamu tidak tidaklah hidup sendirian. Tapi kita butuhkan keselamatan dan butuhkan kedamaian dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dengan salam yang kita berikan, dengan kedamaian yang kita sebarkan, maka salam yang kita berikan akan memberikan dampak dan efek bagi orang-orang di sekitar kita. Dan salam inilah yang harus kita sebarkan. Kedamaian dan kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, bila kita telah mengaku, kita berhubungan baik kepada Allah, sekarang saatnya kita membuktikan bahwa kita juga bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluknya. Bahkan mungkin bukan hanya manusia, kita juga berbuat baik kepada hewan, bahkan tumbuhan. Kita tidak merusak mereka, karena kita juga menyebarkan salam dan kedamaian kepada seluruh antero bumi. Bagaimana Rasulullah dilahirkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan rahmat ini, kasih sayang ini kita sebarkan oleh salam kita, oleh keselamatan. Saat kita berjumpa dengan orang lainnya, kita sebarkan salam kita dengan menyebutkan salam assalamualaikum. Keselamatan di atas kamu, dan dibalas dengan doa yang sama, keselamatan juga di atas kita. Maka salam yang kita tebarkan akan membuat kita merasakan kebaikan hidup di dunia, karena kita punya hubungan, bukan hanya hubungan yang baik kepada Allah secara vertikal, tapi juga hubungan baik dengan sesama secara horizontal. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Akan terjadi banyak keburukan, kata Allah di surat Ali Imran 112, kecuali mereka berpegang teguh kepada hablin, tali kepada Allah, hablim minallah wa hablim minannas, dan tali kepada manusia. Oleh karena itu sudah wajarlah bila orang yang sudah melakukan sholat, dia punya hubungan silaturahmi yang baik. Orang yang sudah memaknai gerakan sholat dengan salam ini, dia punya hubungan yang harmonis dengan keluarganya, sahabatnya, tetangganya, temannya, handai taulannya, circle-nya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Karena kedamaian akan selalu berada bersama orang-orang yang sholat. Itu cermin dari kegiatan yang kita lakukan dalam sholat. Kalau kita menyebarkan salam, maka berarti kita menyebarkan kedamaian. Para pendengar Mutiara Pagi RRI di program RRI Losmoy hari ini. Inilah 5 makna gerakan sholat yang kita lakukan. Kalau kita sudah pahami hari ini, sholat yang kita lakukan bukan hanya menghadirkan jasmani kita, tapi rohani kita dan pembersih segala kotoran jiwa kita. Sholat yang kita lakukan memiliki makna yang begitu dalam. Sholat yang kita lakukan setiap hari bukan hanya penggugur kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Azan berkumandang, kita hadir, kita lakukan 5 gerakan. Gerakan takbiratul ihram dan berdiri. Gerakan rukuk dan sujud untuk menunduk kepada Allah. Gerakan i'tidal untuk memuji kepada Allah. Gerakan duduk untuk berdoa kepada Allah. Dan gerakan salam untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama. 5 gerakan ini akan selalu memberikan kontribusi nyata bagi kita. Saat kita berdiri mengesakan Allah, membesarkan Allah, kita tahu bahwa kita hidup hanya untuk Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita meminta pun hanya kepada Allah. Tidak ada lagi galau dalam hati, tidak lagi susah dalam diri. Karena kita tahu kita hanya berkiblat kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, dan kita tidak kecewa kepada para manusia. Dengan prinsip takbiratul ihram yang kita jalani, kita akan gampang menjalani kehidupan. Karena kita punya makna takbiratul ihram dan berdiri dalam sholat. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu bahwa diri kita hanya berserah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kita rukuk dan sujud, menundukkan diri kita kepada Allah. Kita tidak perlu tunduk kepada manusia. Karena kita hanya meminta kepada Allah, pastinya kita hanya tunduk kepada Allah. Kita i'tidal memuji kepada Allah, kita tidak perlu memuji manusia, karena semua segala sesuatu kejadian terjadi atas izin Allah. Lalu kita duduk dan berdoa, bersolawat kepada Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat dan kebaikan di dunia dan akhirat. Terpenuhi segala hajat kita dengan doa-doa kita yang kita lantunkan. Dan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru terakhir kita tutup dengan salam sebagai sebuah ibadah yang mencerminkan bagaimana kita memberikan kedamaian kepada seluruh umat muslim yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah sholat yang kita berikan hari ini memberikan makna kedamaian bagi orang sekitar kita. Dan pastinya sholat kita hari ini akan berubah karena kita telah selami 5 makna yang ada dalam sholat. Dan akan membentuk karakter dan pribadi kita menjadi muslim yang bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga bermanfaat kepada sesama. Inilah kesimpulan dari program Mutiara Pagi di RRI Losmoy pada hari ini.
1: Semoga memberikan motivasi dan merubah sholat kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ustadz Gunawan undur diri hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami segera hadirkan, yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semaleng.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar di Pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Salam.

Tim redaksi RR Lhokseumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Sampai saat ini, sebagian korban banjir 2025 di Desa Langkahan bertahap tanpa jaduk bantuan dari pemerintah. Kota Langsa hadirkan Multikultural Festival 2026. Bersama saya, Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Untuk mengantisipasi penyakit paru-paru, masyarakat diminta hindari dan kurangi rokok. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nasrullah.
1: Untuk menjaga paru-paru tetap sehat, masyarakat diminta supaya menghindari kecanduan rokok. Jikapun sudah menjadi perokok aktif, maka diharapkan untuk bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan aktivitas merokok. Hal ini penting karena rokok salah satu penyebab terjadinya penyakit paru-paru. Kepala Puskesmas Kecamatan Paiwakung Kabupaten Aceh Utara, Baktiar, mengatakan pihaknya melalui tenaga kesehatan di Puskesmas terus-menerus mengedukasi masyarakat untuk tidak merokok dan selalu menggunakan masker jika mengalami batuk ataupun jika berada di kawasan berdebu. Menurutnya, untuk menjaga paru-paru tetap sehat, selain olahraga, pola hidup bersih juga sangat penting.
2: Jadi untuk menjaga paru-paru tetap sehat, ya yang selama ini kita lakukan tentu mengharapkan atau memberikan pilihan agar masyarakat tidak terlalu banyak merokok, ya. Kurangi merokok, ya, jangan menunggu sakit nanti paru-paru baru berhenti merokok. Kemudian kalau misalnya daerah-daerah berdebu, pakailah masker. Jalan-jalan yang berdebu pakai masker. Itu kita anjurkan. Kemudian kalau ke puskesmas yang kira-kira mencurigai paru-paru itu, kita berikan masker kepada pengunjung. Itu upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan.
1: Selain itu dijelaskan, Puskesmas Paiwakung juga telah menerapkan layanan ILP, Integritas Layanan Primer. Maka, jika ada pasien yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu, mereka dianjurkan untuk periksa lahak ke laboratorium.
2: Puskesmas kita sudah menerapkan ILP. Bila ada kasus yang berkunjung ke puskesmas yang dicurigai paru-paru batuk lebih daripada 2 minggu, para dokter akan menganjurkan untuk periksa lab.
1: Sementara itu ditambahkan, berdasarkan amatan di lapangan, pihaknya sangat menyayangkan maraknya anak sekolah yang merokok. Padahal rokok sangat rentan terhadap berbagai penyakit, seperti halnya paru-paru. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat, hindari rokok sebagai antisipasi penyakit paru-paru. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warga di Desa Kedeblang dan Krunglingka, Kecamatan Langkahan Aceh Utara masih berjuang memulihkan kehidupan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025. Di tengah kerusakan rumah dan hilangnya mata pencaharian dan belum adanya bantuan jadup dari pemerintah yang diterima sampai saat ini, puluhan ibu rumah tangga kini bekerja sebagai buruh belah buah pinang. Berikut disampaikan oleh Aldo Numero.
3: Warga di Desa Kedeblang dan Krunglingka, Kecamatan Langkahan Aceh Utara masih berjuang memulihkan kehidupan pasca banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir Desember 2025. Di tengah kerusakan rumah dan hilangnya mata pencaharian, puluhan ibu rumah tangga kini bekerja sebagai buruh belah buah pinang dengan upah sekitar Rp300 per kilogram. Salah seorang penyintas, Mai Suryani, yang mengaku hanya mampu membelah sekitar 70 kilogram pinang per hari dengan penghasilan kurang dari Rp30.000 untuk membantu kebutuhan keluarga.
4: Mohonkan segera dicairkan jaduk. Kasihan nih semua kami ini di Langkahan. Udah ke mana lagi? Udah banjir bencana lah. Pokoknya udah bencana. Untuk ini jaduk untuk beli itu untuk rumah, beli ganti rugi lah. Tilam pun enggak ada. Udah hanyut, udah hilang pakaian. Begitulah. Pokoknya untuk alat rumah. Ya, kalau enggak ada rumah, bikin rumah. Kadang-kadang rusak dapur, kita baikin.
3: Meski menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir, warga mengaku hingga kini belum menerima bantuan jaminan hidup atau jadup yang dijanjikan oleh pemerintah. Mereka berharap bantuan tersebut segera disalurkan agar dapat meringankan beban ekonomi, mengganti kebutuhan rumah tangga yang hilang akibat banjir, serta membantu masyarakat bangkit dan memulai kembali kehidupan pasca bencana. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Muhammad Kusnaini, melakukan kunjungan kerja ke RRI Loksmawe. Kunjungan tersebut tidak hanya untuk menghadiri kegiatan nobar final Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi momentum memperkuat motivasi serta membangkitkan semangat kerja seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Loksmawe. Dalam pertemuan bersama jajaran pegawai nantinya, Kusnaini menekankan pentingnya menjaga semangat pengabdian sebagai insan penyiaran publik. Nah, menurutnya RRI memiliki peran strategis sebagai media yang menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan sekaligus perkat persatuan bangsa. Sementara itu, Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti mengatakan, kunjungan Dewan Pengawas LPP RRI menjadi energi baru bagi seluruh pegawai. Ia berharap motivasi dan arahan yang diberikan dapat semakin meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan siaran kepada masyarakat. Menurut Weni, semangat kebersamaan yang dibangun melalui kunjungan tersebut menjadi modal penting bagi RRI Loksmawe untuk terus berinovasi dan memberikan layanan penyiaran publik yang berkualitas, terpercaya, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kunjungan ini diharapkan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Loksmawe semakin termotivasi untuk berkarya, memperkuat kolaborasi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap RRI sebagai radio milik bangsa.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Institut Agama Islam Negeri Langsa menggelar kuliah umum bertema budaya akademik berbasis ekoteologi yang untuk peradaban berkelanjutan, yang menghadirkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Phil Sahiron sebagai narasumber utama. Berikut dilaporkan oleh Aldo Numero.
6: Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa menggelar kuliah umum yang bertema budaya akademik berbasis ekotologi untuk peradaban berkelanjutan yang menghadirkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Phil Sahiron sebagai narasumber utama. Rektor IAIN Langsa Profesor Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution yang mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat budaya akademik yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus dihadiri pimpinan kampus, dosen, tenaga pendidikan, serta mahasiswa. Pada kesempatan yang sama, IAIN Langsa juga meluncurkan program studi rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas pengalaman kerja, kompetensi, maupun pendidikan non-formal sebagai bagian dari proses pendidikan tinggi.
7: Dalam rangka agar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini baik, dan juga baik terhadap sesama manusia dengan alam semesta ini juga baik. Nah, itu jadi tujuannya untuk membangun masyarakat yang semacam itu, satu hal. Kemudian yang kedua, saya perlu menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa IAIN Langsa sekarang sudah membuka RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan ini bisa diikutin oleh teman-teman barangkali yang belum selesai S1 sudah bekerja, atau mungkin S1 dulu belum lulus lalu mau diteruskan di UIN IAIN Langsa, atau mungkin yang sudah S2 belum selesai misalnya sudah kehabisan waktu, maka bisa pakai RPL mas ya, pakai rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kuliahnya cukup sedikit, hanya beberapa mata kuliah saja, melanjutkan yang sebelumnya.
6: Profesor Sahiron menegaskan konsep ekoteologi perlu diterapkan dalam kehidupan kampus agar melahirkan kelulusan yang unggul secara akademik, memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis, serta memperluas akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui skema RPL. Dari Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Utara Haji Ismail A. Jalil atau Ayahwa meraih Pemret Award 2026 sebagai Bupati Terbaik kategori Komunikasi dan Informasi Publik pada malam penganugerahan hari ulang tahun ketiga Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Hotel Alana, Yogyakarta Sabtu kemarin. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Ayahwa membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan menjalani kemitraan harmonis dengan insan pers dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. Ayahwa menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan insan pers. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan sinergi dengan media demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Pendengar, di informasi yang terakhir, kekayaan seni dan budaya lokal kembali ditampilkan melalui Langsa Multikultural Fest yang menghadirkan beragam pertunjukan seni tutur, musik, tari, seni lukis, seni gerak, hingga berbagai ekspresi budaya lainnya. Berikut dilaporkan oleh Aldo Numero.
8: Kegiatan ini tentu menjadi kebahagiaan, kebanggaan, dan satu kesempatan yang luar biasa bagi kami secara pribadi maupun teman-teman kolaborator. Banyak sekali komunitas yang bergabung untuk mensukseskan kegiatan ini. Apresiasi besar sehingga apa yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk menciptakan ekosistem kebudayaan, insya Allah bisa kami mulai di Kota Langsa dan kami sebar bibitnya, kami semai, semoga menjadi tumbuh kembang.
9: Mengusung tema keberagaman dan juga perdamaian, Langsa Multikultur Fest juga diharapkan mampu menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap jejak sejarah multikultural yang menjadi identitas Kota Langsa. Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana, juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya Langsa Multikultur Fest. Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal.
10: Kekayaan seni dan budaya lokal kembali ditampilkan melalui Langsa Multikultural Fest yang menghadirkan beragam pertunjukan seni tutur, musik tari, seni lukis, seni gerak, hingga berbagai ekspresi budaya lainnya. Kegiatan yang digagas Mufti Riani ini terselenggara berkat dukungan dana Indonesia melalui program Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai wadah apresiasi dan kolaborasi bagi komunitas seni dan budaya Kota Langsa, sekaligus mengangkat tema keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Wali Kota Langsa, Jeffrey Santana, mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut dan berharap Langsa Multikultural Fest dapat menjadi agenda budaya tahunan.
11: Harapannya tentang acara ini dapat terus digelar setiap tahun agar mengisi ruang budaya di Kota Langsa dan mempererat rasa cinta budaya kita bagi masyarakat Kota Langsa kepada budaya asli daerah. Dan harapannya ke depan ini dapat sering diadakan dan banyak lagi kegiatan tentang budaya kita, khususnya budaya Aceh dan budaya-budaya lain yang
10: ditambahkan. Menurut Wali Kota Langsa ini, kegiatan ini penting untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal, sekaligus memperkuat identitas Kota Langsa sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Dari Kota Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi Langsa Multikultural, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda dapat mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, TikTok, dan juga informasi menarik lainnya di rri.co.id. Tetaplah bersama Persatu RRI Luxmoy, saya Dewi Mohata.
5: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Luxmoy.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oh.
1: Become a

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting